0: Okey, 2 pagi bukan biasa-biasa. Yang pastinya bersama dengan saya dan juga
1: Yabam pagi ni.
0: Abang ke Yabam?
1: Yabam. Bukan Yabang tau.
0: Bukan Yabang
1: Bukan Yabang.
0: Dia jauh sikit lah. Beza tang rambut je.
1: Yabang tu dia kalau menyanyi sedap. Yabam ni kalau dia menyanyi lingkup.
0: Dia sedap juga. Tapi berzanji lah.
1: Okay, kita nak ucapkan syabas dan juga tahniah kepada squad Commonwealth Glasgow kita. Yang mana menutup tirai dengan pencapaian yang sangat membanggakan.
0: Betul.
1: Apabila mereka berjaya bawa balik 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Sekaligus mereka duduk di tangga yang ke-10 keseluruhan. Lebih membanggakan kita, kejayaan ini diraih menerusi antara kontijen yang paling kecil kira ya. Ke temasya berkenaan, iaitu seramai 59 atlet termasuk 22 atlet para yang bertanding dalam 8 daripada 10 jenis sukan serta 63 daripada 215 acara dipertandingkan. Dan 8 emas itu merupakan pencapaian terbaik Malaysia dalam tempoh 16 tahun ke. Yang mengatasi 7 emas yang diraih pada sukan Commonwealth Birmingham pada 2022. Tapi rekod terbaik Malaysia kekal pada edisi New Delhi 2010 dengan kutipan 12 emas, 10 perak dan 14 gangsa.
0: Tu dia. Hebat-hebat kontinjen kita.
1: Hebat.
0: Dan juga Azizul Hasni Awang. Nama yang memang orang kata apa sebut
1: Pocket
0: lah.
1: Rocket Man.
0: Sebut je pun orang tahu dah. Budak-budak kecil pun tahu. Dan beliau memenangi emas untuk acara inilah kayu gerak ni. Kirin. Tu dia hebat. Dia
1: yang membuktikan bahawa size doesn't matter.
0: Size doesn't matter.
1: Putih pula dah tuan-tuan pagi ni.
0: Dah dia post pun
1: gambar dia kecil ya kan. Tuhlah. Tapi jangan main. Ada orang komen kan Jijo bila dia bangun dia mangkit daripada seat apa basikal tu kita jaga dia kata. Bahasa Kedah dia kata dia kenjui. Dan bila dia kenjui tu tak siapa boleh ligan lah.
0: Macam kenjui tau.
1: Ya kenjui.
0: Tapi gambar-gambar yang dia post pun memang menarik lah. Sebab siap orang kata apa dekat dia punya media sosial. Gambar bersama dengan pingat tu tidur sebelah tu.
1: Tidur dengan pingat.
0: Abang dulu macam tu tak?
1: Abang dulu kalau beli kereta tidur lah kereta.
0: Orang tanya pingat ni
1: bang. Pingat tak? Kalau pengat ada.
0: Pengat.
1: Panggil apa makan sampai tertidur.
0: Allah.
1: Pengat.
0: Saya sebut pengat pagi-pagi.
1: Pengat. Bukan pingat, pengat.
0: Pengat no. Tapi itulah orang kata ujian yang datang kepada beliau juga sebelum ni masalah kesihatan.
1: Dia jantung pun ada.
0: Ya.
1: Lepas tu apa dia lagi? Dia masa dia accident tu yang kayu tu apa? Track tu tersosok dekat paha dia. Paha dia kaki betih lebih kurang macam tu.
0: Okey. Dan itulah orang kata segala dugaan yang dialami tu dia jadi lebih kuat. Sebab itulah kita ni kadang-kadang ujian kita marah sungguh bang. Ujian yang dapat yang kita terima ni kadang-kadang kita merungut je kerja.
1: Kita bersyukur lah tu. Kira kita merungut ni bila pun tak cukup.
0: Betul sungguh.
1: Kalau kira cukup bila pun tak cukup tuan-tuan. Tu cerita dia.
0: Tu dia.

0: Alright, sudah sudah dah habis dah joget. Kita nak ke Langkawi Sana Sini pula Kak ya.
1: Tu dia baru nak berjoget. Oh, tu dia.
0: Apa cerita okay. Kita pergi ya?
1: Langkawi Sana Sini hari ini 4 Ogos 2026 hari Selasa, lawatan delegasi Chengdu China ke Langkawi. Oh, okay. Dia menarik. Okey, 27 hingga 31 Julai 2026, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA telah menerima kunjungan delegasi dari Chengdu China. Lawatan ini bertujuan mendapatkan maklumat secara langsung mengenai lokasi program produk geopelancongan, warisan geologi, budaya dan tarikan utama Langkawi. Antara lokasi yang dilawati ialah Langkawi International Convention Center, LICC, yang merupakan lokasi utama penganjuran The 9th Asia Pacific Geoparks Network, APGN, Symposium 2026 yang akan berlangsung pada 7 hingga 10 September 2026. Mm-hmm. Okey, dan Kilim Kars Geoforest Park yang merupakan tapak geowarisan bertaraf dunia yang menampilkan formasi batu kapur purba, ekosistem hutan paya bakau serta kepelbagaian biodiversiti yang menjadi identiti Langkawi UNESCO Global Geopark. Dan juga Taman Legenda Langkawi, Tasik Layang Bunting serta Laman Padi Langkawi. Okay. Mm-hmm. The 9th Asia Pacific Geoparks Network, APGN Symposium 2026 ni akan berlangsung di Langkawi. Sekali lagi ya, saya maklumkan pada 7 hingga 10 September 2026, menghimpunkan komuniti geopark, penyelidik, pembuat dasar dan pengamal geopelancongan dari seluruh rantau Asia Pasifik bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan amalan terbaik dalam pemuliharaan warisan geologi serta pembangunan mampan. Tu dia. Jadi nantikan ya, bulan 9. Bulan 9 nanti.
0: Bulan depan lah.
1: Bulan depan je.
0: 7 bulan lah.
1: 7 sampai 10 September.
0: Alright. Okay. Berita-berita dalam negara akan muncul 8:30 pagi sebentar lagi.
1: Alright.

0: Langkau FM, ya untukmu.
1: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Lorak kita pagi ini, apa dia, Kak Yah?
2: Lorak kita hari ini temalak. Biasa dengar tak?
1: Temalak. Dalam bahasa standard dia, apa dia?
2: Bahasa standard dia bahasa baku dia lah kan? Maksud dia lah adalah termalu.
1: Termalu.
2: Ataupun terperasan. Macam
1: bukan
2: tu.
1: Terperasan.
2: Dia macam... Dia malu lah,
1: tak cari, abang cari tak jumpa.
2: Ya, memang susah sebenarnya.
1: Dia payah.
2: Dia jarang-jarang digunakan.
1: Ya. Lepas ni kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara dulu, Kak Yah.

0: Cheers. Alright, selamat pagi Langkawi. Selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru mendengarkan kami di Langkawi FM. Selamat datang, selamat bercuti. Untuk anda yang bercuti di Langkawi, ada ramai lah. Ramai lah.
1: Ada. Ramai yang masuk kat jeti tu.
0: Masuk kat airport pun ramai.
1: Ada. Ada. Terima kasih.
0: Cuaca nampak yang mendung. Hujan renyai-renyai di setengah tempat. Cuaca di tempat anda bagaimana tuan-tuan? Okey, jangan lupa sehari pukul 9 lebih sehari. Lorat kita apa dia kat ya?
1: 9.15 minit pagi. Lorat kita hari ni Temalok.
0: Temalok.
1: Oi.
0: Temalok ni
1: ambil. Temalok lah kalau tengok.
0: Tak jumpa lagi lah.
1: Kalau tengok situasi lah kan. Contoh kan. Macam contoh kita perasan
0: tersilap
1: macam
0: kenderaan ke. Tersilap kita sapa orang ke.
1: Kita perasan ingat kawan
0: kita.
1: Kita
0: termalu. Termalu.
1: Termalu. Termalu.
0: Masa muda termalu lah. Termalu.
1: Termalu.
0: Okey.

0: Alright, 2 pagi buka biasa-biasa untuk edisi hari 4 Ogos yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat menyambut hari lahir. Hari ini kita tak ada lagi nyanyian selamat hari lahir.
1: Ya.
0: Sebab kita tak bersedia lagi.
1: Tak bersedia lagi? Ya?
0: Esok kita akan nyanyi.
1: Esok kita akan nyanyi selamat hari lahir.
0: Gitu. Baik, Kak Yah. Kak Yah pernah kalau main office ni ada harinya lift orang servis Kak Yah kena naik tangga. Kak Yah rasa macam mana?
1: Apa nak kata lah. Kecewa, penat.
0: Penat.
1: Begitu.
0: Penat, semput apa semua tu. Ada orang kata bila kita naik tangga, kita penat, kita semput ni. Yeah. Ada orang kata kita ni kurang stamina. Tapi menurut yang dikongsi oleh Public Health Malaysia. Jika aktiviti yang sebelum ini mudah dilakukan tiba-tiba menyebabkan nafas rasa pendek apa semua tu, dada berdebar, kaki rasa berat, perubahan tersebut tidak seharusnya dipandang ringan. Yang pertamanya ialah mungkin kita kurang aktif secara fizikal. Apabila tubuh jarang bergerak, jantung dan otot perlu bekerja lebih keras. Yang keduanya, berat badan mungkin berlebihan. Yang tu kalau kita tengok, kita duduk atas, kita berdiri, kita tengok ibu kaki, kita tahu dah kita ni berat. Kita tengok ibu jari kaki, kita tahu dah kita ni berat lebih ke tak.
1: Itu dia panduan.
0: Yang tu yang paling mudah. Lebihan berat badan menyebabkan tubuh tubuh memerlukan lebih banyak oksigen ketika bergerak kerana tubuh perlu membawa beban yang lebih besar. Awaklah aku kena bawa beban besar. Macam itulah. Satu lagi, anemia. Anemia ni turut boleh menyebabkan seseorang mudah tercungap-cungap. Kerana paras hemoglobin yang rendah mengurangkan kepoyaan darah membawa oksigen ke seluruh badan. Yang keempatnya mungkin asma ataupun masalah saluran pernafasan.
1: Penatlah
0: penat. Yang kelimanya masalah jantung atau paru-paru. Semput yang semakin teruk atau berlaku ketika melakukan aktiviti ringan juga boleh menandakan masalah pada jantung atau paru-paru. Lebih-lebih lagi jika disertai sakit dada atau kesukaran bernafas. Public Health Malaysia menasihatkan orang ramai supaya tidak mengabaikan perubahan pada kemampuan fizikal masing-masing. Jadi dapatkanlah pemeriksaan. Kadang-kadang kita pergi kena ambil darah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali.
1: Saringan kesihatan lah.
0: Selalunya orang buat kalau kita kerja di company-company yang besar, dia ada apa nama cek kesihatan. Tidak tahu orang mengingat. Lupa dah.
1: Medical check up.
0: Ya, ada medical check up. Kita yang tak kerja, duduk kampung saja, kerja tak kerja. Rapi lah check. Ambil darah tu boleh tahu kencing manis ke,
1: Darah tinggi ke
0: kan. Kalau kencing manis selalunya berapa kaya? Kaya lebih abdal lagi.
1: Yelah, saya kan kadang-kadang jadi

0: Ya, cumi-cumi tan.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Pukul 9 lagi kita akan ke pusat berita radio RTM, Kak.
1: Ya.
0: Oi, sakit. Duduk rajin kena dengan cikgu dulu.
1: Baru nak
0: cikgu,
1: tanya.
0: Cikgu dia tak cubi kat perut, dia getung. Allah, terangkat, Kak.
1: Macam tu sakit dah lah.
0: Sakit, sakit.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Knockaway FM.
1: Cheerio, bye.

0: Cheerio
1: Pagi. Alright, dua pagi program biasa-biasa.
0: Yeah.
1: Abang dan juga Kak Ayah pagi ini.
0: Halo.
1: Pagi esok, pagi hari ya?
0: Pagi esok tak?
1: Oh, Jah.
0: Pagi esok,
2: Jah. Happy birthday to Jah.
1: Okay. Kak Ayah akan main juga esok tak?
0: Esok insyaAllah ya. Kita main.
1: Alright. Okay, Kak Ayah, tajuk kita pagi ni?
0: Tak sepatutnya. Hari ni tajuk kita,
1: lorat kita hari ni,
0: temaluk.
1: Temaluk.
0: Lama tak dengar kan?
1: Temaluk ni dia lebih kurang temalu kan. Kak, baca apa yang disediakan oleh penerbit kita.
0: Perkataan temaluk ni, yang mana penerbit kita CPS ya, Cik Puan Sabihah. Dia habak membawa, Cik Puan, jangan buat main. Membawa maksud teramat malu, sangat segan atau menanggung malu yang amat sangat dalam lorat utara lah.
1: Okay,
0: dan ia biasanya digunakan apabila seseorang mengalami situasi yang sangat memalukan di hadapan orang ramai sehingga muka dia berubah merah. Atau rasa mahu nak menyorok, mahu nak sembunyi lah. Maksudnya sangat malu.
1: Yang komen, Baim, aku ingatkan PA. Rupanya Rokiah. Pelanduk dua serupa rupanya. Temalak dah aku. Dia macam tu.
0: Ni dia cerita temalak.
1: Situasi dia macam tu.
0: Kira Baim ni pun sama-sama nak cari jodoh lah cerita dia. Tu yang pasal tu temalak
1: tak kagut.
0: Dia kata, dia kata. Dia hebat mai.
1: Okey, lagi.
0: Lepas tu ada contoh aku temaluk tadi weh, silap salam dengan orang yang aku tak kenal.
1: Abang pernah macam tu?
0: Pernah. Tapi bukan perempuan
1: Dia
0: lama dia fikir.
1: Otak-otak tak ni apa, saraf tak bersambung lagi. Otak-otak tak bersambung lagi.
0: Saraf tak berhubung.
1: Dia tak berhubung lagi.
0: Itu dia.
1: Tapi kadang-kadang tapi hati dia bukan masuk temalak lah kan.
0: Bukan.
1: Tapi dia masuk temalak juga.
0: Pasal
1: dia apa? Dia main salam dengan kita. Kita pun rabung-rabung kan. Kita kata tak kerja di sini kan. Saya bukan yang ni.
0: Tu dia.
1: Loh, abang ingat aku yang ni.
0: Lepas tu mulalah nak cari ayat nak cover balik. Tu situasi dia lah.
1: Okey, Kak Nap kita. Biasa sekali temalak silap buka pintu kereta orang.
0: Pernah jadi. Pernah. Tapi kalau kata contoh kalau di Pulau Langkawi ni kita gagah lagi lah temalak tang tu je lah kan. Kalau di luar Langkawi macam contoh KL bahaya.
1: Terbuka ni.
0: Sebab kadang-kadang kita tak jangka kan. Buka pintu kereta pergi duduk dah semua. Kawan tu pun mana tahu kan, tiba-tiba dia kata jom jalan, terus pi. Bahaya.
1: Tapi abang tak jadi macam tu lah.
0: Tak jadi tu.
1: Sebab kereta abang bukan kereta kebanyakan.
0: Itu dia. Dia punya cover tu
1: nak dia. Nak buka pintu kereta orang, dia takkan jadi lah. Sebab kereta abang bukan kereta kebanyakan.
0: Kereta abang tu ni orang kata apa, terpilih lah.
1: Dia bukan terpilih. Paling tak ada orang pakai.
0: Begitu.
1: Paling lekeh kali.

0: Langkah FM yang
1: untuk
2: Yeah. Dua pagi bukan biasa-biasa. Kita hari ni cerita pasal termalok.
1: Okay,
2: Kak Asiah ada komen dekat Titi.
1: Okay.
2: Dia kata satu keluarga siap makeup nak pergi makan kenduri.
1: Okay.
2: Tapi tiba-tiba silap tarikh, termalok tak sanggup.
1: Silap tarikh tak boleh Kak ya.
2: Tu lah.
1: Pi salam dengan tuan rumah makan apa semua dekat kan. Apa hak ni anak yang nak buat nombor dua tak balik mai ke? Kawin lagi. Dah saya anak seorang. Ai bukan Pak Mai ni ke? Pak Mai apa kok dia enggak ada ni Pak Mai Canlun.
2: Aduh, dia orang termaluk lah.
1: Silap rumah.
2: Silap rumah.
1: Minta alai lah. Tak ada orang ni.
2: Ada kes. Okay. Rosa. Okay, Rosa dulu. Dia kata, saya suri rumah. Tapi ada budak main salam dengan saya. Dia kata, lama dah tak jumpa cikgu. Dengan saya, dengan dia termaluk. No. Ni yang dekat TikTok juga.
1: Nasib baik kita cikgu.
2: Kalau
1: kata, saya minat lah lagu kak. Dah nama Rosa. Saya minat lah lagu kak.
2: Saya minat lagu kak. Nak minta sign kak. Nak selfie.
1: Tapi abang banyak tu. Banyak kali lah macam tu.
2: Orang salah sangka abang dengan Pasha Unggu.
1: Abang Pasha.
2: Aduh.
1: Abang pun tak balik. Elok dia main tampak belakang. Abang Pasha ni sombong.
2: Gala-gala. Termaluk dia. Kesian kat dia.
1: Okay, Sita.
2: Aduh.
1: Sita. Dia kata, first time dengar perkataan ni, kena buka kamus lebih kerap agaknya, macam-macam ayat utara ni.
2: Okay.
1: Dia orang KL, macam net lah.
2: Okay. Kamus ni lah, orang kata, kamus lorak Kedah.
1: Kamus utara.
2: Okay.
1: Lagi, mentari senja, orang jemput makan kenduri 2 hari lepas. Kita pi hari ni. Kan? Kita pi melaram sakan lah. Tuan rumah kata, kenduri dah lepas dah. Termalok besar.
2: Tu dia. Termalok.
1: Tapi kat abang kalau kena macam tu kan, abang kata, tak apa. Mai. Hari ni selalunya sebelum kenduri, kita siap-siap nak buat kemah apa semua. Periuk belanga tak basuh lagi dah. Tak apa. Basuh dulu, sebab kita makan.
2: Okey. Boleh terima.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Dalam
2: Lorat kita.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan melalui dua frekuensi yang dipancarkan.
1: Selamat pagi.
0: Kalau anda dengar radio All Star tak buat clear, anda dengarlah Langkau FM.
1: Iya, betul.
0: Ya, tapi lah ni depa okey kot frekuensi depa.
1: Ada pun okey dah pagi tadi
0: Okey ya, pagi tadi ya. Okey lah, okey dah kot.
1: Okey dah.
0: Terima kasih juga untuk anda yang mendengar melalui live streaming kami di RTM Klik. Dekat depa kadang-kadang pendengar yang tak didendang cewa di RTM Klik depa tak tahu
1: kan.
0: Depa tahu kita kena sebutlah depa, depa yang dengar di RTM Klik tu terima kasih
1: banyak-banyak.
0: Dengarlah kan? Selalu okey. Dan juga yang hadir di TT Live Langkau FM.
1: TikTok kita.
0: Yang tepi.
1: Terima kasih banyak. Okey.
0: Jangan ada yang komen ni nak krem jari dah nah. Itu ayat biasa. Cari ayat lain pula. Yang boleh apa nama memberi perhatian kepada abang. Menarik perhatian abang. Jangan kata krem jari tu ayat biasa.
1: Jangan.
0: Sebab abang pun kadang-kadang tak ayat tu juga.
1: Tu yang betul dia.
0: Ya, kadang masuk live orang abang juga ni nak krem jari dah ni.
1: Krem jari dah. Padahal tak muncul apa dia.
0: Padahal pun tap 1-2 dah krem jari dah. Allah.
1: Pasal itulah.
0: Okey, ada lagi ke?
1: Okey, temalok ni. Okey, contoh satu lagi ayat. Mau tak temalok, aku pergi lambai tangan kat orang tu sebab ingat kawan aku. Rupanya dia lambai kat orang belakang aku.
0: Kita pun angkat tangan saja.
1: Sungguh.
0: Abang pernah jadi macam tu.
1: Wah. Bila apa ni, yang belum jadi tepuk bau ni.
0: Tapi yang pernah jadi dekat kawan abang seorang tu kan. Bank Cak Rimau tu. Dulu pintu dia jenis tarik tolak, tarik tolak. Lepas lah ni jenis dia pump, dia slide sendiri
1: kita
0: kan.
1: Kita dekat je dia buka.
0: Dia kata pipi hari tu dia kata. Pintu otor tu tak ni kot. Pipi pump belah. Belah tu dia kata. Orang cermin dia kata. Pintu tu tak otor. Bukan sini kan tempat lain tu. Pintu tak otor dia kata. Mam belah tu. Degung. Belah dia kata, bayangkan dia kata, kuat tak kuat dia kata. Kerani depan tu orang panggil apa yang duk bagi duit tu.
1: Kat kaunter tu ke? Pegawai bank ke?
0: Bukan pegawai bank. Pegawai kat belakang tu. Depan tu bukan pegawai.
1: Tu apa dia nama dia? Bukan cashier.
0: Ada term dia. Abang lupa.
1: Ada term ni, okey.
0: Ada.
1: Kita tahu pegawai bank ni.
0: Kita ingat semua jadi bank tu semua pegawai. Main sayuk balik awal. Panggil apa nama tak tahu dia. Tak
1: apa cari lagi.
0: Abang tanya kau. Dia kata bayangkan dia kata. Kuat tak kuat abang dia belah cermin tu dia sampai dengar dekat tu. Orang dekat kaunter tu pun dengar terpalih dia kata. Termalok tu. Keluar tu tidak nak makan lah kedai depan tu. Mana ada dia kata. Nyoh balik pergi naik kereta terus dia.
1: Kalau yang macam tu jadi dia.
0: Nasib baik dia kata kereta tak parking depan bank.
1: Kan? Sebab ini ayat yang selalu orang sebut kalau jadi macam ni. Malu sakit.
0: Malu sakit apa nama?
1: Malu dapat, sakit
0: malu
1: dapat.
0: Malu dapat, ya.
1: Begitu.
0: Malu pun dapat, sakit pun boleh.
1: Dua-dua.
0: Malu boleh, sakit boleh.
1: Kesian lah.
0: Aduh. Alright, terus menghiburkan anda 2 pagi.
1: Alright, bukan biasa-biasa.

0: Blanca BFM.
1: Ya utubu.
0: Oh,
1: tak ada lah, tinggal 15 minit lagi lah.
0: Ya, betul.
1: Lagi berita semasa, siapa dah?
0: Kita tak jangka siapa dia. No?
1: Jiran Nilofor bukan?
0: Mungkin.
1: Jiran Nilofor kadang-kadang menegang kan nak baca berita tu. Kita lari.
0: Jangan kau dengar ni.
1: Oh, dia tak boleh baca berita semua.
0: Ya, kenapa?
1: Dia dalam gigi ada getah.
0: Oh.
1: Dalam, tak boleh dia berita, buka tak boleh.
0: Tak apa, nanti kita nantikan siapa dia. Rasanya orang Penang kot. Nantikan berita semasa. Pukul 10 pagi.
1: Aunty Soleh dia kata temalak tak pernah dengar lagi. Temolok adalah.
0: Temolok
1: lagi satu tempelak. Temolok ni kira temolok hang ya.
0: Macam tembolok.
1: Temolok kira hang tu kira orang kira temolok hang.
0: Okey. Kira bahagian
1: temolok ni lah. Angkung lah temolok ni.
0: Tapi kalau ikut bahasa standard dia tu macam maksudnya ikut bahagian hang je.
1: Hang kira hang temolok hang tu bahagian kira hang makan ya. Okay. Orang lain yang saya kira. Orang macam itulah.
0: Tak ingat orang belakang. Okey.
1: Usairi kita. Lupa dah pulau ni. Kita temolok tau lah abang. Tak apa tu kita minggu sunya kita buat temolok pula. Ada lagi yang disediakan oleh ni kita? Lebih kita?
0: Di pasal yang kita kata tadi sama aja.
1: Sama ya.
0: Ni ada satu. Ni berlaku dekat dalam LRT. Dia ni cerita lah. Dia kata punya lah dia syok menyanyi pakai ni lah, earphone ni kan. Lepas tu rupa-rupanya suara dia kuat sangat-sangat. Sampai semua pakat pusing tengok. Termalok lah dia dalam LRT. Dia duk ingat dia menyanyi tu slow pelan.
1: Betul-betul.
0: Rupanya nah. Sebab LRT tu pun sama ingat juga.
1: Abang pernah jadi macam tu tau.
0: Oh mana?
1: Lepas tu kan, kalau orang rasa bila dengar tak sedap. Kan orang parti, orang bawa orang cebih mulut kan. Buat macam tu kan. Tapi orang tepuk.
0: Awak dia kata hiburan lah. Hiburan semata-mata.
1: Sedap lah maksudnya. Sedap lah.
0: Sedap. Kiraci lah.
1: Boleh tahu tu.
0: Boleh.

0: Ya, itu dia. Ha, termaluk sungguh eh.
1: Habis-habislah komen.
0: Ha, okey, yang terakhir ni. Ha, yang ni yang selalu kadang-kadang terjadilah sebenarnya pada kita sendiri.
1: Uh-huh.
0: Yang mana kan nak hantar mesej kan. Contohnya WhatsApp.
1: Uh-huh.
0: Nak hantar mesej kat orang lain, pergi kat orang lain. Oh, tu dia ada punya termaluk tu lah apa nak kata.
1: Ada ada kata I love you ke apa semua ada tak?
0: Macam pernah biasa dengar kan.
1: Itu bukan dekat termaluk dah tu.
0: Okay. Kadang-kadang kan dia nak kata kat orang lain kan. Dia duk kongsi lah dengan orang tu. Tiba-tiba dia terhantar kat orang yang dia kata tu. Apa nak kata?
1: Bukan termaluk tu. Termaluk tu.
0: Habis. Duk nampak eh. Dai.
1: Aduh. Mati kerja tu tuan-tuan.
0: Mati. Jaga-jaga lah. Ha, kena tengok betul-betul.
1: Habis lah.
0: Habis lah. Okey, itu saja.
1: Itu saja. Terima kasih. Lorat kita pagi ni diterbitkan oleh
0: CPS. Cik Puan Sabiha.
1: Pukul 10 berita semasa akan aku darah.
0: Ya. Yeah.

0: Dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih Abang Pau yang baca berita semasa sebentar tadi. Kita berada di jam yang terakhir. Cuaca dah okey dah, Kak, ya?
1: Ya, tu dia. Nampak cepat lah,
0: terima kasih untuk anda yang mai langkawi, yang baru turun boat, turun feri, Kak.
1: Itu dia.
0: Yang mendengarkan suara kami dengan jelas dan terang di JT Langkawi. Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Pilot darat di sana, selamat menjalankan tugas. Tadi Kak Yah nak cakap apa lagi, Kak Yah?
1: Okey,
0: tadi yang Kak Yah tak puas hati kita ni.
1: Aduh. Dia bukan tak puas hati. Pasal kita tadi dan cakap dekat TikTok, tapi kita tak cakap on air. Pasal pegawai bank tadi.
0: Okey.
1: Abang duk cari jawapan siapa yang duduk depan kaunter. Yang bila kita masuk, jumpa mereka dulu.
0: Kak Yah tak puas hati lagi.
1: Pasalnya kita duk ingat pegawai bank. Pegawai bank sebenarnya teller. Jadi orang panggil teller. Gitu rupanya.
0: Kenapa teller tu lah.
1: Okey, lepas ni ATV bersama dengan Natia Zainal hari ni.
0: Okey. Lepas dan, tu kan ya, kita kalau kerja lebih masa macam kita buat OT ya. Kan? OT kan? Tapi terms di bank dia panggil stay back. Dia OT ni macam low class sikit lah. Yang macam kita nak buat ni.
1: Macam tu pun.
0: Petang ni buat petang ni balik kau pukul 5 dah buat kerja lebih, buat OT sikit.
1: Ada.
0: Lepas stay back. Dia kelas tinggi sikit lah.
1: Oh, kelas tinggi ya. Pada sama je.
0: Ada. Abang pernah duduk tailor abang lama juga.
1: Abang tailor ke tailor tu? Yang menjahit tu.
0: Duk kira duit semua tu kan. Tak ada yang mesin tu.
1: Tak.
0: Apa ngebar tu?
1: Apa dia?
0: Money counter.
1: Oh, money counter.
0: Money counter. Yeah. Count, kira count.
1: Amazing.
0: Saja segan abang.
1: Itu dia.
0: Saja.
1: Biasa.
0: Abang tak mau bocor asyik.
1: Abang low profile.
0: Low profile. Takat sejuta dua tu abang kira seorang.
1: Sejuta rupiah.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Semasa ulang tahun ke-78, RTM menekankan bahawa memahami cita rasa penonton adalah sangat penting untuk strategi kandungan digital.
0: RTM 80.

0: Ah, itu dia Kaya Ablai dengan Hijab Rindu.
1: Hijab Rindu. Terbuka kita. Hijab. Terbuka okay. Hijab tak? Itu dia.
0: Buka hijab ni cerita lain
1: pula. Cerita lain lah. Seram. Itu.
0: Baik, apa tertarik dengan berita artis ini? Okay. Yang pernah isteri kepada penyanyi rock veteran. Duan. Dari kumpulan Olan.
1: Oh, okay.
0: Yang merayu sumbangan wang ramai. Bagi menampung kos rawatan suaminya. Yang kini berdepan pelbagai komplikasi kesihatan. Tapi kalau tak silap abang, dalam baru-baru ni konsert di Klang. Dan mereka dah mencukupi jumlah yang diperlukan. Satu ekin lebih tak silap. Walaupun jumlah apa nama pembedahan perubatan dia di peringkat awal sekitar tak sampai 30K, tapi selepas itu penjagaan duduk di hospital apa semua dia mencukupi 1,000 lebih. Jadi apa nama sumbangan orang ramai dapat berjaya dikumpul 1K lebih tak silap abang. Di Kelang baru ni yang ada konsert artis-artis lama. Contoh macam satu stage dengan Duan yang buat tu Rahim Maruf. Yang ada penyakit yang sama tengok. Dulu Rahim Maruf cancer pasal dulu ialah kan. Dulu siapa tak tua kan tengok dia dekat penyakit dia. Ramailah.
1: Tapi dia orang kata kalau orang suka sedap ni kan. Usia macam mana pun dia sedap itulah suara dia.
0: Dia ke?
1: Kan. Okey, itulah membuktikan kesihatan tu penting bang.
0: Ya betul. Nikmat yang terbaik adalah kesihatan.
1: Ya, sebab
0: walaupun kita kurang dalam duit kan, tapi kesihatan tu lebih penting.
1: Sebab mahal juga harganya bila sakit.
0: Kalau ada duit, kesihatan tak elok, kita habis duit untuk kesihatan. Kesihatan kita tak elok, kesihatan kita bagus, duit kurang, dia sama aja.
1: Jaga dua-dua lah.
0: Tolak pi, tolak mai macam tu kan.
1: Kan.
0: Tapi kalau duit banyak, kesihatan bagus lagi bagus.
1: Betul.

0: Sebentar lagi pukul 11 pagi, kita akan hand over frekuensi ini kepada rakan Sugan. Siapa lagi?
1: Selepas ini kita akan bersama dengan Atian Zainal untuk
0: nanti
1: activate dan petang nanti. Sebab Surya dah keluar menyinari hidupmu. Jadi DJ Surya akan bersama dengan anda untuk ekspresi.
0: Dari petang ni saya ada mentari.
1: Oh, sahih.
0: Saya ada. Jangan takut tuan-tuan.
1: Jangan takut.

0: Terus menghiburkan anda.
1: Zombie.
0: Okey, Kaya nak kongsi apa, Kaya?
1: Okey, kita nak berkongsi ya. Saya dengan abang berkenaan dengan dapatkan rawatan segera kalau anda mempunyai gejala demam denggi.
0: Okey.
1: Okey.
0: Gejala ada tu macam mana?
1: Gejala lah maksudnya macam kalau kita rasa macam antara simptom
0: dia
1: lah.
0: Simptom dia.
1: Kan? Sebabnya sekarang ni demam denggi tengah meningkat noh.
0: Okay.
1: Kes dia di negeri Kedah
0: masa hujan panas.
1: Iya, betul. Jadi kalau kata contoh anda ada rasa demam panas, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi dengan otot, okay. Ada rasa macam mual-mual, nak muntah ataupun ruam pada badan. Jadi anda kena cepatlah dapatkan rawatan dan kosongkan serta buang semua bekas yang boleh menakung air.
0: Okay.
1: Ayam kan?
0: Okey.
1: Okay, tutup rapat semua bekas simpanan air, bersihkan longkang dengan kawasan rumah, amalkan gotong royong dan hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk lah. Jadi beri kerjasamalah kepada anggota kesihatan untuk masuk ke dalam rumah bagi menjalankan semburan thermal atau fogging. Okey. Jadi kalau ada ahli keluarga yang demam, jangan tunggu, pi ke klinik untuk dapatkan rawatan, pemeriksaan dan juga cepat-cepatlah, jangan tunggu. Jadi mari kita bertindak lebih awal lah.
0: Hujan panas ni ayat yang positif, ayat yang bertakuk tuan-tuan. Yang mana perempuan dia rajin tanam pokok bunga, yang pelapik tu dia tak rajin.
1: Macam nanti lah, nanti dia rajin tanam pokok bunga.
0: Tengok juga kalau apa nama muntah kerap tu, tengoklah kan. Kalau orang perempuan tu check dulu. Kau pregnant ke?
1: Itu dia no.
0: Bukan demam.
1: Bukan demam. Nak picit demam tiba-tiba mengandung. Apa nak kata lah.
0: Ingat muntah-muntah apa picit ikut apa demam ke apa demam ni kan. Apa tadi apa?
1: Mual-mual lah.
0: Dah lah. Malaria apa?
1: Demam denggi.
0: Denggi. Demam denggi apa? Muntah kan? Tak cek lah. Ni 2 bulan dah.
1: Tu dia.
0: Boleh jadi tu?
1: Boleh. Betul.
0: Betul dia kata accidentally.
1: Wow.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulangkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulangkawi.
10: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah hazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.

0: Yes is for you, La California.
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat.

0: Knockaway FM.
1: Tracks.

0: For me?
1: Yes, it's for you.
0: Langkawi FM, it's for me.
2: No, it's for you.
3: Mama was queen of the Mambo, Papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I stopped banging.
4: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
0: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
4: Rabu, Tauhid dan Feka.
5: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
4: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
6: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
4: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh hana. Yani bamut hana.
1: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: Let's talk.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Semasa ulang tahun ke-78, RTM menekankan bahawa memahami cita rasa penonton adalah sangat penting untuk strategi kandungan digital.
0: RTM 80.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi menerusi Suara 34 Puncak Prestasi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
3: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay. Sebentar tadi anda telah bersama dengan Natia dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris yang kami siarkan setiap hari ya, dari pukul 11 pagi hinggalah 3 petang. Jadi kena dengar tau dalam bahasa Inggeris ni. Sebab bahasa lain daripada bahasa Melayu yang kita duk bercakap setiap hari ni kan. Bahasa Inggeris antara bahasa antarabangsa yang sering digunakan di mana saja. Jadi dengan mendengar setiap hari, anda tanpa sedar sedang belajar. Ya, sedang belajar dan pastinya anda boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan lebih baik jika mendengarnya setiap hari. Syaratnya kena dengar setiap hari, okey? Itu dia. Baik. Semestinya dalam ekspresi 37, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Dan sehingga 7 malam nanti, insyaAllah penolong jurutera yang bertugas yang berada di bilik MCR yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Itu dia lagu wajib Surya Matahari untuk anda pastinya. Langkawi FM, syurga. Terasa seperti berada dalam syurga. Mimpi dulu tak apa, insyaAllah. Langkawi FM.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Bak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, tajwid dan tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaming langsung RTM Play.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali dalam Atin di Langkawi FM pada petang hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1443-48 Hijrah. Itu dia. Ya, 1448 Hijrah. Dan syukur Alhamdulillah kita bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad kembali dalam Majlis Ilmu pada petang ini Adin di Langkawi FM. Jadi kita bersama dengan Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah sihat nak?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Hari ini merah jambu. jadi anda boleh tonton kami melalui siaran live di Facebook dan juga YouTube, ya, dan juga melalui TikTok live Langkawi FM. Okey, baik. Sebelum kita memulakan majlis ilmu kita pada petang ini, dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk membacakan doa. Silakan Ustazah.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis ilmu pada petang yang mulia ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah.
4: Alhamdulillah, baik. Kita teruskan dengan majlis ilmu kita petang ini, Adin dalam pengisian keluarga Sakinah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Jadi Ustazah, kita nak lanjutkanlah perbincangan kita pada yang minggu lepas Ustazah mengenai keberkatan, iaitu doa-doa yang boleh kita usahakanlah Ustazah, ya, insyaAllah.
5: Ya.
4: Baik, silakan Ustazah.
5: Terima kasih Surya yang bertugas pada petang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT kerana Allah memberi kesempatan untuk kita sama-sama mengikuti apa kelas ilmu pada petang ini, keluarga Sakinah. Nah, baik, insyaAllah saya akan kongsikan tajuk yang berkaitan dengan berkat. Tetapi dikira penghujung-penghujung dah lah, doa-doa untuk memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita dah tahu dah, kita dah cerita dah tentang berkat umur, berkat pekerjaan, berkat makanan, berkat harta, berkat gaji, berkat apa lagi, rumah tangga, berkat kenderaan, berkat doa Rasulullah. Okay, berkat bumi Mekah, bumi Madinah. Jadi kita nak di ujung-ujung tajuk ni, saya nak kongsikan berkenaan dengan doa-doa memohon berkat. Okay. Ya, doa betul daripada Al-Quran dan juga daripada hadis lah. Okay. Minggu lepas saya kongsikan doa yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang pertama. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami, dan jadikanlah kami imam atau ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Doa ni semua orang, saya yakin semua orang dah beramal dah. Cuma yang tak berapa faham makna tu, cuba cari makna tu. Sebab lebih, kata bila ada baca doa, ada makna lebih.
4: Lebih menjiwai lah.
5: Menjiwai. Konsentrik lagi. Lebih sampai ke hati, ke jiwa tu. Okay. Kemudian doa hari ni ialah berkaitan dengan doa memohon zuriat atau keturunan yang baik. Okay. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-38. Kalau orang yang tak sempat nak tulis ayat, setengah orang dia cakap tulis ayat, tak apalah. Yang tak sempat tu cuma memadai tulis surah Al-Imran ayat yang ke-38. Lepas tu carilah dalam Al-Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar atau menerima doa permohonan. Okey. Ini doa ini kenapa tak disebut berkat-berkat? Memanglah tak disebut berkat, tetapi kita minta keturunan yang baik. Itulah, daripada keturunan yang baik-baik itulah akan mendatangkan keberkatan-keberkatan pada masa hadapan. Nah. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau yang tak dikurniakan zuriat pun digalakkan baca doa inilah. Yang dah ada zuriat, bagi anak-anak yang dilahirkan tu, dah ada anak-anak pun semua, minta Allah berkati. Nah, anak-anak kita tu jadi anak-anak yang baik. Nah, anak yang baik, sebab apa? Daripada anak yang baik itu, keberkatan daripada zuriat yang baik itulah yang akan mendatangkan cucu-cucu yang baik-baik ke depan ni. Anak yang taat kepada ibu bapa kan. Anak yang menghormati jiran, menghormati orang tua-tua, yang bertutur dengan bahasa-bahasa yang baik-baik, indah-indah tu. Tu jadi keturunan yang baik kan. Kemudian doa lagi, doa memohon keberkatan rumah tangga dan tempat tinggal. Nah, kita nak juga dalam keluarga kita kebahagiaan, berkat, bahagia, tenang, anak-anak cucu ramai, suami isteri ada, tenang, bahagia, saling hormat, menghormati, dan juga tempat rumah tangga kita itu aman damai. Okay. Doa ini diambil daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Okay, boleh tulislah. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik. Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat tinggal yang berkat, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sama-sama kita baca setiap hari, setiap malam. Mudah-mudahan rumah tangga kita, tempat tinggal kita, anak-anak kita, ahli-ahli keluarga kita diberi keberkatan dalam hidup, ketenangan rumah tangga, senang, bahagia. Okay. Jadi rumah tangga yang berkat ni, satu keturunan yang baik-baik, satu keturunan yang apa tak pernah tinggal solat, lepas tu baca Quran. Okay. Okay. Dan yang seterusnya, doa mohon rahmat dan pimpinan. Ini surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Nah, surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Yang ni pun dah, saya percaya semua orang dah hafal ayat ni. Cuma dia tak perasan ayat ni, ayat yang untuk memohon rahmat dan pimpinan. Kita baca setiap malam bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi di masjid di surau. Dia akan baca ayat 1 sampai 10 awal tu kan.
4: Yeah.
5: Jadi ayat ni ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Jadi doa-doa yang saya bubuh di sini, saya baca di sini, dia bukan saja untuk kita nak baca untuk apa ni lepas mayang saja, dan mana-mana masa lain pun kita nak baca untuk kebaikan kita, untuk keturunan kita, untuk kebahagiaan, boleh kita amalkan setiap selepas solat ke apa kan. Okey. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Cukup bagus doa ni kalau kita nak buat segala urusan kita dalam kehidupan kita seharian, elok kita amalkan pagi-pagi tu. Okey. Maknanya dia setiap urusan kita yang kita nak buat tu, kita nak petunjuk daripada Allah SWT. Baik urusan pekerjaan kita, nak buat yang mana ni, bagus tak bagus, nak pekerjaan kita kan, yang mana dahulu kita nak buat, macam mana, cara ini ke, cara ini ke. Jadi kita minta petunjuk daripada Allah SWT. Wahajji lana min amrina rashada. Dan kita segala urusan kehidupan kita, pekerjaan kita ke, apa ni, urusan kita nak ke mana-mana ke, urusan dengan anak kita ke, jadi kita minta pada Allah bagi petunjuk yang mana terbaik. Nah, Rabbana hablat, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Minta mana dia, kita bila kita baca doa ni, kita buat pilihan, kita buat sesuatu, maknanya kita tak rasa gundah, tak rasa was-was atau apa-apa dah. Sebab apa? Kita dah minta petunjuk daripada Allah SWT.
4: Ya.
5: Dah ulang baca. Nah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Jadi dalam segala urusan yang kita buat hari-hari itu, kita minta petunjuk daripada Allah SWT. Kita baca doa ni.
4: Ya.
5: Mudah-mudahan petunjuk tu jalan yang lurus, tidak salah lah bila kita buat sesuatu pekerjaan atau urusan yang kita buat tu. Hari-hari baca. Okay. Kemudian doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Ini pun doa yang kita baca tiap-tiap hari juga. Doa apa ya? Tanya-tanya lah pula.
4: Yeah.
5: Semua boleh baca. Nanti semua ingat. Anak-anak sekolah rendah pun, sekolah budak kecil-kecil tadi kau pun dah cakap dah baca.
4: Yeah.
5: Okay. Doa ini daripada surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ni dia merangkumi dunia akhirat. Segala urusan kita, maknanya kita nak kejayaan, nak kemudahan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Kita baca doa ni merangkumi segala-galanya. Cemerlang, pekerjaan cemerlang, anak-anak baik, apa semua ni, bahagia rumah tangga. Maknanya kita, bila kita baca doa ni, kita teringat nak baik dunia, segala-gala nak baik dunia, segala-galanya pun akhirat pun nak baik juga. Bukan nak dunia yang cemerlang, bahagia, kaya kan.
4: Yeah.
5: Jadi kita nak akhirat pun nak juga. Jadi bacalah doa ini daripada surah Al-Baqarah ayat 201. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi doa ini baca betul-betul lah. Sebab dia ada orang baca sebut dunia ni fid dunia. Ada yang sebut Rabbana atina fid dunia. Arab punya Rabbana atina fid dunia. Dunia bukan dunia. Dunia tu salah bacaan. Dia sebab dia ni ada izhar mutlak, dia kena baca fid dunia. Bukan fid dunia.
4: Fid dunia.
5: Fid dunia salah juga. Dunia tu bahasa Melayu kita dunia kan. Fid dunia hasanah. Hasanah tu baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun nak baik-baik juga. Dia minta pada Allah SWT, Waqina azaban nar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Waqina sebutannya waqina, bukan waqina. Waqina azaban nar. Jadi kalaulah kita apa kesuntukan masa nak baca doa panjang-panjang tak dan. Jadi kita baca doa ini, dia merangkumi macam-macam kan. Ataupun kita terlupa baca doa lain, yang doa untuk keluarga ke, doa apa ke, untuk pelajaran ke apa, kita tak ingat nak baca tu, kita main baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, kurniakan kepada aku di dunia kebaikan, cemerlang di dunia, di pekerjaan ke, rumah tangga ke, anak-anak ke, apa-apa ke, semua tu, dan juga di akhirat selamat daripada azab api neraka. Sudah tentu masuk syurga kan. Jadi kita jangan tinggal doa ni. Terlalu kita baca doa-doa lain, tutupkan baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Okay. Kemudian doa mohon keberkatan. Ini doa daripada hadis. Doa memohon ampunan dan keberkatan rezeki. Kenapa minta rezeki itu berkat? Sebab tubuh badan kita ni dibesarkan berpunca daripada makan minum. Makan apa? Jadi besar. Puasan besar tak besar tu baju tak cukup. Kan? Timbang tiap-tiap hari. Naik 52, 53, 54.
4: Okey lah tu. Sebab kalau 50 lebih.
5: 65.
4: Kalau 80 lebih macam mana tu? Okay.
5: Jadi semakin membesar kan, apa pun tak apalah semakin besar tu, tapi kita kena jaga kesihatan juga kan. Kesihatan apa ni, kolesterol tinggi ke apa semua tu. Baik. Jadi kita minta supaya Allah berkati rezeki kita, sebab punca daripada kehidupan kita adalah daripada rezeki-rezeki yang kita makan melalui makanlah. Sumber di mana kita dapat duit, ringgit, buah-buah, segala apa yang kita dapat untuk lebih-lebih lagi ketua-ketua keluarga lah, ibu bapa, sebab apa duit yang dibawa balik tu, apa rezeki yang dibawa balik tu nak kongsi dengan anak-anak. Jadi pastikan setiap makan minum yang akan di apa belanja apa semua tu, pastikan ia halal. Sebab bila tak halal, dia akan jadi darah daging kita. Nak keih buang susah lah. Dia jadi darah daging lah. Kalau macam benda boleh lempak buang tak apa ni. Nak dia jadi darah daging dah, membesar dalam tubuh badan kita, nak buang susah. Jadi pastikan sumber yang kita dapat itu adalah daripada rezeki yang halal. Okay. Doa dia, Allahumma ghafir li zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah bagiku rumahku, dan berkatilah urus untukku pada apa yang direzekikan padaku. Jadi hari-hari sebenarnya dalam sembahyang pun kita baca minta rezeki yang berkat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Setiap hari dah kita minta hidayah, kita minta petunjuk, kita minta kecukupan, kita minta rezeki. Jadi bila kita minta tu, kita minta yang halal untuk kegunaan kita. Sebab apa? Dia akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi minta rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Okay. Allahumma ghafirli. Pertama minta Allah maghfirli. Ya Allah ampunkan dosaku. Wa wasi'li fi dari. Luaskanlah bagiku rumahku dan berkatilah untukku pada apa yang direzekikan kepadaku. Rumah yang luas ni tak semestinya rumah banglo besar-besar. Rumah yang biasa sederhana tetapi mendatangkan ketenangan disebabkan oleh ahli-ahli keluarganya, orang yang taat kepada perintah Allah. Nah, okay. Yeah. Baik. Yang seterusnya, doa mohon berkat perjalanan. Doa bukan saja berkat perjalanan, berkat kehidupan kita seharian tu. Contohnya doa yang saya petik dah ini ni daripada riwayat Abu Dawud. Nah. Selalu kita baca juga. Cuma tak perasan. Baca selalu pagi-pagi, satu kali pagi dan petang. Biasanya orang baca ketika naik kenderaan. Tapi tak salahlah baca masa-masa lain pun. Sebab kita takut kita bertemu dengan sesuatu yang yang ada masalah, perkara-perkara yang mendatangkan mudarat. Jadi amalkan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Jadilah bacalah waktu pagi dan juga waktu petang. Nah, kalau petang tu tak sempat nak baca ataupun bacalah malam, sebab dia doa-doa yang kita baca ni mengelakkan, doa ini mengelakkan daripada bertemu dengan perkara-perkara yang yang tidak baik. Contohnya binatang-binatang yang bisa kan masuk dalam rumah ke, duduk lalu kat tepi rumah ke, ataupun accident ke. Jadi amalkan baca doa ini. Jadi biasalah kita ni nak pergi ke mana-mana, insya-Allah bismillahirrahmanirrahim, turun daripada rumah ataupun start kereta tu, buka pintu kereta, start enjin apa semua tu, akan baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Maknanya kita minta pada Allah SWT pelihara kita dan kita tak akan berjumpa. Maknanya dia kita tak dapat Allah, insyaAllah Allah elakkan kepada kita perkara-perkara yang mendatangkan mudarat sama ada di di udara, di laut, di darat. Ha, contoh kita naik kapal terbang. Naik kapal terbang tu cukup takut sebab apa, tak ada tayar. Sebab tak di darat kan.
4: Ya, dia cukup takut.
5: Tak tahu aku, orang lain tak takut kan. Tapi biasa je takut lah. Macam-macam rasa. Kalau di laut tu takut juga.
4: Keliling laut.
5: Di laut pun macam laut kan. Dalam kenderaan pun takut dalam kenderaan tu. Tapi dalam kenderaan biasa macam naik kereta tu biasa je lah, taklah takut sangat.
4: Yalah, kan. Sebab kita hidup seharian di atas tanah.
5: Atas tanah. Ada tiba-tiba di udara, tiba-tiba di laut. Nah, tu yang kita takut tu. Jadi sebelum naik ataupun ketika mula masuk dalam kapal terbang kan, dalam bot kan, dalam kereta kan, tinggal-tinggal doa ni. Kita kalau saya lah macam penakutnya naik kapal terbang ke apa, bismillahillazi tu tak ingat lah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bila nampak lampu-lampu dekat pekan-pekan,
4: lega sikit.
5: Lega dah. Bila mendarat, Allahu akbar, alhamdulillah.
4: Selamat
5: panjang umur. Jadi kita jangan tinggal. Jangan tinggal. Baik anak-anak nak pergi hantar anak nak di sekolah kah? Mungkin anak-anak yang kecil-kecil dia tak ingat lagi doa ni. Jadi kita baca bagi anak-anak dengar. Start pintu, buka pintu kereta, start enjin tu je. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'ul 'aliim. Mak baca, ayah baca, baca ramai-ramai menjadi dah kebiasaan kita kebiasaan. Baca doa-doa kan. Okay. Jangan tinggal. Berkat. Maknanya berkat ini berkat apa? Perjalanan kita selamat. Selamat daripada apa-apalah. Kereta rosak ke tengah hutan kan. Kalau nak rosak pun rosak dekat fikir tak apa kan. Rosak di tempat-tempat yang bahaya, betul tidak berlaku accident kan. Okay. InsyaAllah. Jadi amalkan dengan penuh yakin. Okay. Kemudian doa memohon keberkatan makanan. Makan. Kenyang. Makan kenyang. Tak bismillah pun kenyang. Makan banyak lagi kenyang lah. Dia kata ustazah tak bismillah pun kenyang ni. Jadi kita nak berkat. Kenyang. Bismillah berkat sebab apa? Orang yang makan kenyang ni dengan orang yang makan bismillah berkat ni, dia ada beza. Satu, orang yang amal bismillah
1: baca doa ini, dia berkat dia, Bismillahirrahmanirrahim, dia ingat nama Allah. Setiap apa-apa dia akan mula, dia ingat nama Allah. Kemudian bila dia makan, dia kenyang, dia kongsi makanan dengan orang lain. Kemudian bila dia kenyang, dia sihat, dia tak lupa untuk mengingati Allah. Solat pun semua tu kan. Jadi ada orang yang makan, dia tak tak bismillah pun. Kenyang ke tak kenyang ke? Ya. Tetapi dia lambat untuk menunaikan amal ibadah. Kadang-kadang kenyang-kenyang saja, oh, alhamdulillah pi gitu ya. Semayang pun kurang. Ada kadang-kadang tinggal. Jadi kita nak apa yang masuk dalam tubuh badan kita, baik kita nak, kita keluarga kita, semua masyarakat apa, nak berkat. Jadi doa dia, Allahumma barik lana fihi wa ta'imna khairan min

0: dia cukup untuk semua orang, dah cukup makan semua, tak lupa untuk buat ibadat. Ha,
1: Ya,
0: itu yang penting.
1: insyaAllah.
0: Ha,
1: Ya,
0: kan?
1: betul.
0: Jadi tubuh badan kita dimasuki melalui makanan-makanan yang berkat, amal ibadah kita diterima, doa mustajab. Kemudian kehendak kita nak melakukan amal ibadah itu lebih terbuka, terbuka luas. Jadi kalau kita buat sesuatu yang tidak berkat, kita nak buat amal ibadah itu kurang. Ha?
1: Ya, Taza.
0: Jadi kalau anak-anak pun kalau hasil daripada makanan-makanan yang berkat, makan makanan yang berkat, dia akan jadi anak yang baik. Apa ni, tak pada ibu apa, dengar cakap, ha tu, itu apa ni, dengar orang pun okey. Ha, jadi kita nak lahir macam itulah. Itu hasil dari keberkatan. Jadi kita nak juga bukan keberkatan makanan, tapi nak keberkatan rumah tangga, keberkatan anak-anak, keberkatan jiran, keberkatan kenderaan, keberkatan apa lagi. Yang semua boleh mendatangkan ketenangan pada diri kita, membahagiakan kita, membahagiakan kita. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini.
1: Ya, Taza.
0: Okey, dah cukup dah masa. Okay, yang ini last dah.
1: Ya.
0: Last dah.
1: Maksudnya minggu depan kita tajuk baru lah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak boleh pandang ringan lah orang kata kan. Tak boleh tak ambil tahu lah pasal keberkatan ni adalah antara antara pentingnya yang perlu kita usahakan untuk dapatkan keberkatan daripada apa saja yang kita lakukan sepanjang hayat kita, seperti mana yang diterangkan oleh yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. InsyaAllah Ustazah, kita kembali minggu depan
0: InsyaAllah.
1: Dan kita ada tetamu-tetamu kita yang datang ke RTM Langkawi hari ini dari kumpulan PTPTN, ya Ustazah. Selamat datang. Dia melawat kat konti ni. Baik, kita akan kembali bersama dalam Adin di Langkawi FM minggu depan bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
0: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Bak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Tuan-tuan dan puan-puan, konsentrasi atau pemfokusan penting untuk mencapai matlamat dalam sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Tidak kiralah sama ada fokus dalam belajar, fokus dalam berdaya, fokus dalam bekerja di pejabat mahupun fokus bekerja di rumah ataupun di mana sahaja kita berada. Apabila kita fokus dalam melakukan sebarang pekerjaan, perkara pokok yang harus ada pada setiap diri kita adalah meletakkan keutamaan atau priority. Mana satu yang perlu didahulukan? Yang mana perlu dibuat segera? Yang mana boleh dibuat kemudian? Para pendengar sekalian, konsentrasi yang baik adalah apabila tempat atau persekitaran yang dipilih itu tenang dan kondusif. Sebagai contoh, apabila kita memerlukan tempat untuk pembacaan, pastikan tempat yang dipilih itu di luar kawasan kacau ganggu. Kekemasan dan kebersihan juga merupakan faktor kepada nuansa yang membawa kepada terciptanya fokus diri yang baik. It's okay to say no sometime. Nah, nampak tak berbahasa Inggeris kita? Berkatalah tidak pada sesuatu hal kerana ini akan memberikan kita daya untuk meningkatkan fokus. Mengatakan tidak memang kelihatan mudah, bukan? Tetapi ada situasi tertentu yang mana kita tidak akan mampu mengatakan tidak. Sebagai contoh, ajakkan rakan untuk mengetih atau mengopi. Desakkan rakan untuk keluar pada ketika kita sedang menyiapkan kerja atau mungkin bunyi aplikasi barangan online di telefon bimbit. Ini semua

0: cara tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mula beralih pandangan. Bulatkan pendirian dan katakan tidak. Utamakan matlamat kita, namun lakukan penolakan tersebut dengan cara yang baik. Tidak cukup sekadar itu saja para pendengar sekalian. Mood juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan hasil kerja yang bermutu dan berkesan. Pastikan kita tidak mudah diganggu dengan mood yang tidak baik. Bak kata orang, bila hilang mood, emosi akan terganggu. Dan apabila emosi terganggu, makanya segala apa yang kita usahakan akan menjadi cacah marba. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

0: Ekspresi. Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Dan sebenarnya sedang mendengar melalui RTM Click atau anda sedang memandu ketika ini. Elok selamat sampai. Kadang-kadang kan mandu ni buat seseorang itu dia berkhayal. Kan melayang-layang fikirannya tu. Jadi tak fokus kan? Tu bahaya. Lagi satu mengantuk. Oi, lagi bahaya mengantuk ni kan? Mengantuk ni salah satu daripada risiko besarlah kemalangan jalan raya. Jadi minta simpan lah kan? Tak ada lah mengantuk tu kan? Kalau mengantuk cepat-cepat berhenti di tempat selamat. Okey, ambil angin dulu. Bagi cerah mata dulu kan? Setengah orang dia kena lelap set. Kan? Dia kata kalau kena ayam kau kopi tak jadi juga, kena lelap sat. Tak apa, jangan mandu. Okey? Cari tempat yang selamat untuk anda berhenti, berehat sebentar. Lepas tu bolehlah teruskan pemanduan. Itu sebab kalau kita tak mandu ni, kita kena ambil kira semualah kenderaan kita selamat. Diri pemandu itu boleh memandu dengan baik, insyaAllah. Dan juga kita bertimbang rasa, kita patuhi undang-undang di jalan raya dan semualah kena ambil kira. Yelah, kan malang ni tak berbau, tapi kita doa banyak-banyaklah semua yang berada di mana saja jalan di dunia ini yang sambil tu sedang dengar Langkawi FM Suria Matahari. Doa banyak-banyaklah selamat sampai ke destinasi anda, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita dari kumpulan PT-PTN yang bersama kami di Langkawi FM tadi. Mereka datang ya. Datang tengok-tengok. Tapi nanti kita jemputlah mereka untuk pi bangunan baru kami nanti. Yang tu tepi alam. Tepi alam. Bukan alam lain. Tepi alam yang penuh menghijau. Flora dan fauna. Kan ramai duk tanya ni bila nak pindah. Tak lama dah. Nanti kita akan terus wawarkan kepada anda bila masa kami akan ke sana. Ya, maksudnya orang kata duk terus sana lah. Lah ni duk ada lagi di bangunan Labu Haji. InsyaAllah nanti kita akan update sentiasa lah. Kalau anda pergi ke Facebook ataupun di laman sosial Langkawi FM yang lain seperti TikTok dan sebagainya, kami ada muat turun lah kan tentang bangunan baru tu. Jadi bolehlah tengok. Bolehlah tengok dari semasa ke semasa bangunan yang mana akan didiami oleh semua warga kerja RTM Langkawi nanti, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you. Tu dia, kita dia bagi cerah mata bukan apa kan. Layu je mata tu. Orang kata kan, kalau kata, iyalah kan, duduk tengah buat kerja ni tiba-tiba mengantuk. Macam mana nak buat? Ada tipnya Surya Matahari nak habang kat hamba semua. Kalau nak hilang mengantuk ni macam mana? Kan, ubatnya tidur lah, tak ada benda lain katanya. Sebenarnya ada beberapa cara lagi yang boleh kita atasi rasa mengantuk kita itu. Tak kiralah ketika kita berada di pejabat, tak kiralah ketika kita berada di mana-mana sahaja, terutamanya berada di rumah sendiri, kadang duduk rumah sendiri saja nak mengantuk je. Lagi-lagi kalau hujan kan, aduhai. Dan paling bahayanya kalau mengantuk waktu kita bawa kenderaan, tak kira apa juga kenderaan. Main mengantuk ni, ui, tak boleh bawa bincang, mereka kata. Tak apa, sekejap kita kongsikan ya tentang bagaimana kita nak mengatasi mengantuk kita yang katanya ya, hai, payahlah nak ubat. Tak ada ubat katanya, ubat paling mujarab tidur. Kena tidur je katanya. Tapi ada beberapa langkah ataupun teknik ya yang boleh kita sama-sama ketahui untuk atasi rasa mengantuk tersebut. InsyaAllah lepas ni layan Langkawi FM, dia untukmu. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sedang menonton melalui mereka sedang

Langkawi FM, ya untukmu. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM yang datang ke Pulau Langkawi, yang bercuti sini buat kerja, ada urusan pi balik ulang alik, ada yang mai pagi balik petang, tak kira lah anda yang berada berminggu-minggu di sini, tinggal terus pun tak apa. Okey, selamat datang ke Pulau Langkawi yang terus menjadi tumpuan dunia. Okey, kita nak kongsikan ya beberapa teknik lah bagi ya kita yang bergerak ke sana ke sini ataupun yang di pejabat, ketika memandu terutamanya, yang belajar dan sebagainya. Mengantuk je kan, nasib mengantuk je ni. Dan kalau mengantuk ni maksudnya tubuh badan kita memberi petanda reaksi supaya kita berehat. Itu sebenarnya kan, dia nak suruh kita rehat sebab ada yang tak kenal lah tu, mungkin budaya hidup kita atau cara pemakanan kita ataupun perkara-perkara yang kita lakukan. Baik, kalau kita nak pantas hilangkan mengantuk ni, seperti biasa kita biasa dengarkan, minum air kosong lah, basuh muka lah, melakukan senaman ringan ke, itu biasa. Ada yang tak makan saman katanya lah, Zuriat Matahari tak makan saman lah buat benda ni semua. Ha kan? Ha. Jadi kita boleh cubalah beberapa formula lain, seperti kita bau benda yang menyengat. Ha, ni boleh memadam terus ya mengantuk kita tu dan bertukar kepada cerah mata balik lah. Contohnya kita sapu minyak angin lah, ataupun yang baiknya ialah bau pudina peppermint tu sangat bagus ya untuk menghilangkan mengantuk. Kita boleh juga try teknik ini, tarik nafas dan dalam, ataupun kita kena tegakkan cara duduk kita, kena bergerak lah kan. Seperti yang ada kebiasaan orang lakukan ialah dia akan siarkan lagu yang ceria, buka tingkap ambil udara luar pun boleh kan. Ada yang kebiasaan juga minum kopi lah kan, atau mengunyah makanan. Sebenarnya rahang kita ni, rahang bahagian mulut kita ni, bila selalu bergerak kan, kita buat gerakan walaupun kita tak bercakap kan, sebenarnya ia boleh mencerahkan mata kita. Maksudnya bagi kita tak mengantuk lah, cergas lah dan cerdas begitu. Ini yang dinyatakan oleh pakar lah kan. Sedar tak sedar, teknik ini sangat baik untuk kita lakukan. Kalau kata teruk sangat, tidur kilat 15 minit. Terutama anda yang mandu di kawasan lebuh raya kan, kadang tak ada R&R ke apa kan, ya Allah duk mengantuk ni kan, ya Allah, masa itulah anda kena ambil snack keras seperti kacang rangup ke, untuk memastikan rahang kita ni sentiasa bergerak. Bila rahang kita ni sentiasa bergerak, jadi ia membantu untuk melawan rasa mengantuk tadi kan. Kalau tak boleh sangat, kena cari juga R&R bagi anda yang mandu perjalanan jauh, kena berhenti di perhentian rehat itu dan tidurlah kilat 15 minit. Tapi kalau tidur dalam kenderaan pun kena hati-hatilah kan, kenderaan tu tak bolehlah buka aircon-nya, tutup semua tingkap tu. Bahaya pula nanti gasnya menyebabkan kan lari-lari habis. Tak mau macam tu kan, duk jadilah yang bab tu kan. Jadi kita beringat, jadi kita cari usahalah, cari cara yang boleh kita pastikan kita selamat lah. Okay. Dan semestinya kalau anda ialah kan, ada orang lain bersama anda, bagilah mereka pula yang mandu kan, senang hati dia dah mengantuk sangat. Betul. Okay, ni dia, lama tak dengar lagu ni ya. Jimbara akan berada di Langkawi pada 8 Ogos ini dengan

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين مسلمات para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang yang mempelajari ilmu ada keinginan untuk belajar, adalah untuk nak mengajak kepada kita. Tapi tuan-tuan, nak mengajak ilmu ini satu cabaran. Ana, satu cabaran. Tapi ingatlah satu dalam firman Allah Subhanahu dalam riwayat Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ana, sebaik-baik di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tuan-tuan, bukannya mengajarkan Al-Quran sahaja akan menjadikan kebaikan, tak. Mengajarkan ilmu, tak kira ilmu agama, ilmu kebangsaan, sekolah kebangsaan, ilmu apa sahaja yang melibatkan diri kita dalam kebaikan, itu semua sedekah. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Hadis jadi ni kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Lebih-lebih lagi orang Al-Quran. Riwayat Muslim kata, man dalla ala khairin falahu mithlun ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kebaikan, dia mendapat pahala seperti pelakunya. Bila kata kita ajak kebaikan, dia buat, kita pun dapat. Nah, dia buat kita pun dapat. Itulah hebatnya guru-guru. Nah, tapi nak dapat, nak ambil daripada guru itu, kita kena ada cara, kita kena adab dan sebagainya. Di sebaliknya sama juga, bila mana kita tunjukkan keburukan kepada orang lain buat keburukan, kita pun akan dapat dosa. Nah, macam orang mengumpat lah. Dia mengumpat, saya tak mengumpat ustaz, saya dengar je. Dapat free kah? Dapat free juga. Nah, firman Allah daripada surah Al-Hadid, may yaf'al salihan, mana? May ya'mal salihan yu'tihi ajrahu. Barang siapa yang beramal baik, Allah akan berikan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, teruskanlah mengajak kepada anak-anak kita, para-para guru, para-para asatizah, para-para cikgu dan sebagainya. Ilmu ini, mengajakkan ilmu ini adalah sedekah. Nah, mudah-mudahan insya-Allah jadi seorang mukmin yang berjaya, lagi bertakwa kepada Allah, yang boleh membaktikan kepada agama, bangsa dan juga negara kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar lagi pada pukul 4.48 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janji.

0: Bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan 15.19 juta ringgit.
1: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan operasi evakuasi jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara diraja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senator Musodak Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
2: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itulah.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafiz Zaharun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
3: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti penerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menderma secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
4: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun, tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah, sebab motosikal tu kan kita kalau tak check sebelum guna tu nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
5: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati, minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
6: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas, and jangan jadikan satu konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
7: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian, dan bagi saya dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. $1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Surya matahari menyinar ke hati anda. Terima kasih yang mana sedang mendengar ketika ini, di mana saja anda yang juga mendengar melalui RTM Click, juga yang sedang menonton melalui TikTok Live Langkawi FM. Okey, kita layanlah kan petang ni ekspresi kenangan macam biasalah. Tapi sebelum itu, ya, Surya Matahari akan siarkan ya satu rancangan yang kita panggil Biz On Air. Biz On Air ni kita akan ya kongsikan tentang pengalaman usahawan-usahawan kita, dan petang ni kita nak tahu tentang mak teh popiah basah yang disediakan oleh DJ Yaya. Sekejap lagi sama-sama kita dengar. Okay. And sebelum tu, Surya Matahari nak sangat kongsi dengan anda apa yang terbaru di Pulau Langkawi ni. Kan? Macam-macam. Di Langkawi ni semua ada ya. Walaupun kita berada di dalam pulau, dikelilingi oleh lautan, dan yang menghubungkan kita ke daratan sana adalah melalui jalan laut dan udara sahaja. Jalan darat tak ada lagi, belum lagi kan. Kita mimpi dulu, Doktor Bayang kan. Doktor Bayang Nuha. Ada apa? Ada jejantasnya. Jejantas ah. Hui. Ada titi atas laut. Jalan atas laut, Doktor Bayang kan, ataupun kereta api lah. Kereta api ke kan, mana tahu, insyaAllah. Tapi yang sekarang, yang terbaru ada yang menarik di Pulau Langkawi, pastinya anda mungkin ada yang pernah dengar, itu cashback My Langkawi. Kalau kata cashback My Langkawi ni, ini merupakan kempen promosi ya untuk pelancongan yang bermula dari 1 Ogos hingga 31 Ogos 2026 yang menawarkan penjimatan serta promosi melawat Pulau Langkawi lah, dan juga melawat Pulau Tuba kita. Pulau Tuba ni dia ada penduduk di sana. Okey, yang menariknya promosi ni beli satu percuma satu. Tu dia syoknya kan, Langkawi macam-macam ada. Okey, dan orang Langkawi kebiasaannya kalau waktu pagi kan, ada yang suka berjoging di pantai, dan antara lokasi yang sering dikunjungi untuk ya berlari-lari ni adalah Taman Lajinda. Okey, dan juga di mana-mana kawasan peranginan di dalam pulau ini, yang mana sambil kita berlari beriadah ni kita boleh lihat ya pemandangan yang cantik. Kalau dekat bangunan RTM Langkawi yang baru nanti ya, yang mana kami akan pindah ke sana nanti, di sana ada satu kawasan yang dipanggil Lisram. Kawasan Lisram ni sebelum sampai ke sana ada laluan berbukit di sana, ramai orang berjoging di situ. Surya Matahari pun pernah pergi kat situ, berlari-lari di situ. Kita akan lihat ya paku pakis yang banyak sangat di kawasan tersebut. Cantik. Langkawi ni dipenuhi oleh flora dan fauna yang kita jaga sebaik yang mungkin. Kita juga ada aktiviti yang sangat menarik. Sekarang ni dah ada Vespa Tour. Bolehlah yang mana nak apa OOTD tu kan, ada yang nak naik skuter klasik Vespa dengan gayanya kan, ada macam-macam lagi. Dan kalau waktu petang tu suka tengok sunset lah di Pantai Cinang lah, antara tumpuannya itu antaranya ya. Banyak lagi yang ada di Pulau Langkawi yang boleh anda nikmati jika anda sekarang ini sedang mendengar melalui RTM Click, di mana anda berada di negeri-negeri di luar sana kan, dan di negara-negara luar juga. Mainlah ke Langkawi ni, tunggu apa lagi kan, mainlah kerap sikit tak apa, sebab kita sangat mengalu-alukan kedatangan anda ke sini, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, Langkawi Sana Sini petang ini kita nak kongsikan tentang lawatan delegasi candu China ke Langkawi. 27 hingga 31 Julai 2026, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA telah menerima kunjungan delegasi dari candu China yang mana lawatan ini bertujuan mendapatkan maklumat secara langsung mengenai lokasi program, produk perancangan, produk geopelancongan, warisan geologi, budaya dan tarikan utama Langkawi. Antara lokasi yang dilawati ialah Langkawi International Convention Center, LICC, lokasi utama penganjuran The Night Asia Pacific Geopark Network APGN Symposium 2026 yang akan berlangsung pada 7 hingga 10 September 2026. Kilim Khas Geopark Park ya, Geoforest Park, ya, Kilim Khas Geoforest Park, tapak geowarisan bertaraf dunia yang menampilkan formasi batu kapur purba, ekosistem hutan paya bakau serta kepelbagaian biodiversity yang menjadi identiti Langkawi UNESCO Global Geopark. Jadi Taman Legenda Langkawi, Tasik Dayang Bunting dan juga Laman Padi Langkawi. The Night Asia Pacific Geoparks Network APGN Symposium 2026 akan berlangsung di Langkawi pada 7 hingga 10 September 2026 menghimpunkan komuniti geopark, penyelidik, pembuat dasar dan pengamal geopelancongan dari seluruh rantau Asia Pasifik bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan amalan terbaik dalam pemuliharaan warisan geologi serta pembangunan mampan.
0: Langkawi Sana Sini.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Semasa ulang tahun ke-78, RTM menekankan bahawa memahami cita rasa penonton adalah sangat penting untuk strategi kandungan digital.
0: RTM 80.
3: Jangan makan aku! Jangan!
4: Umi, ni singa kan?
5: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
6: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
7: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
8: Akulah Raja Rimba!
7: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita. Ekspresi kenangan.
1: Aduh dia, kan? Aduhai, kawan kita baik punya dia bagi ha? Hari singa sedunia. Baik. Itulah kan, flora dan fauna kita perlu dijaga dengan baiklah. InsyaAllah. Kita nak say hi. Hi, hi, hi. Semua untuk penonton. Penonton di TT Live Langkawi FM di TikTok. Okay. Terima kasih ramai kat situ. Ha. Agak-agaknya waktu petang ni kan, selalunya kita ambil minum petang lah, makan petang. Kalau di Pulau Langkawi, mereka akan pergi belah-belah pantai lah kalau petang ni. Kalau tempat anda macam mana? Itu dia. Tapi yang menariknya di Pulau Langkawi, mungkin ada yang tak pernah pergi ke dua kawasan ini yang patut anda pergi. Ya. Seperti Taman Agrotech Mardi. Best, boleh makan buah-buahan yang dipotong siap untuk kita kan. Ya Allah. Dan tahukah anda, Taman Agrotech Mardi ini dibina pada tahun 1990. Di sana tu kawasannya luaslah. Kawasannya lebih kurang 35 hektar dan sememangnya ramai pelancong akan ke sanalah kan. Dan ia diusahakan oleh pihak kerajaan tempatan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Okey. Kalau kata kita boleh pergi ke kawasan ini dan dapat menikmati buah-buahan tempatan dan juga kita akan lihat juga pemandangan gunung raya lah, iaitu gunung tertinggi di Langkawi. Kita boleh lihat dengan lebih jelas lah dia dari sana kan. Sebenarnya kalau kata puncak gunung raya ni memang dari jauh dah sayup mata memandang kan, boleh nampak kan. Jadi kalau anda yang belum pernah pergi ke Taman Agrotech Mardi ni, kenalah pi rugi tu kan. Pi dah ramai-ramai. Antara lokasi yang sangat menarik lagi, Kompleks Kraft Langkawi. Di sana kita akan lihat macam-macam jenis karya seni dan pertukangan oleh seniman tempatan di sanalah kan. Dan Kompleks Kraft ni sebenarnya ditubuhkan pada 1966, tak jauh daripada pantai Teluk Yu tu kan. Dan di sana juga ada muzium tau. Itulah mungkin ada orang Langkawi, ya, anda yang tinggal di Langkawi yang tak pernah sampai ke sana. Pi cantik tau. Macam-macam ada. Suria Matahari suka tengok hasil karya seni ni sebab dia diperbuat daripada tangan anak seni ni, yang mana prosesnya amat memakan masa. Maksudnya makan masa yang agak lama untuk setiap hasil seni tu. Sebab ialah kan, pastinya hasilnya ialah karya yang takkan sama dengan karya-karya lain. Sebab handmade, ya, kita guna pertukangan tangan ni ataupun seni tangan ni sangat menarik untuk anda pergi ke sana, insyaAllah. Langkawi FM.

0: Ekspresi.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Jangan makan aku! Jangan!
3: Umi, ni singa kan?
4: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
5: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
6: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
7: Akulah Raja Rimba!
6: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita. Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
0: Ekspresi.
8: Ya,

terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi Kenangan.

0: Ekspresi.
1: Ekspresi kenangan pastinya hanya di Langkawi FM. Setiap hari kami siarkan ekspresi kenangan lagu-lagu malas segar. Lagu hits malas segar ya, 5.15 minit petang hinggalah di penghujung siaran 7 malam. Pastinya Langkawi FM 104.8 dan anda juga boleh mendengar Langkawi FM melalui RTM Click. Okey? Ramai yang dah ada RTM Click ni, selalu follow kan? Yang belum, kenalah. Pergi tengok. Dah kata tangan tu selalu duk pegang telefon. Lah ni senang eh. Dengan telefon, kita boleh mendengar radio station RTM. Ya? Antaranya yang kami paparkan kepada anda di RTM Click juga siaran TV RTM di sana. Dan juga kita ada ya siaran visual, usahawan-usahawan kita kongsikan pengalaman mereka. Dan sebentar saja lagi Suria Matahari akan siarkan radio business ya, Biz on Air kita panggil, Biz on Air. Kita perkenalkan usahawan-usahawan Langkawi lah kan. Sekejap lagi kita akan dengar Biz on Air yang disediakan hari ini, disediakan oleh DJ Yaya. Sebentar saja lagi dan pastikan anda terus bersama Langkawi FM 104.8. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Dah waktu petang ni kan, kalau kita tengok tu, tu dia redup dah. Alhamdulillah, tak panas sangatlah musim lah kan. Syukur Alhamdulillah.

0: Biz on Air.
1: Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Hari ini bersama dengan saya, Yaya. Di mana kita hari ini nak bercerita tentang perniagaan popia basah bertempat di Kampung Teluk Ulu Melaka, Langkawi. Dan pemilik kepada perniagaan ini adalah Mak Teh. Assalamualaikum, Mak Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Mak Teh?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Okey, itu dia, alhamdulillah. Okey, perniagaan popia basah ni yang mana nama asalnya adalah Mak Teh Popia Basah, yang mana sangat popular. Nak tanya dengan Mak Teh lah kan. Yeah. Macam mana tercetusnya idea nak buat orang kata apa perniagaan popia basah ni? Turun temurun ke ataupun memang Mak Teh sendiri punya idea? Mak Teh sendiri kepakaran
2: Mak Teh. Mak Teh sendiri terasa nak buat popia ni. Dulu Mak Teh buat kuih ni, macam-macam kuih Mak Teh buat. Meniaga ni start daripada anak sulung dah meniaga dah. Anak kecil-kecil lagi masa tu duduk banting. Kan pakcik dia poli jadi merantau-rantau lah kan. Tiba Mak Teh buat popia ni start, Mak Teh duduk di Perlis.
1: Okey.
2: Duduk Selangor tak buat lagi, Perak tak buat lagi, dekat Perlis. Tahun 96.
1: Okey. Oh, 1996.
2: Start buat popia goreng mula tu.
1: Aha.
2: Lepas tu dia buat popia goreng itu dengan kari pak pusing. Wow. Dekat Balai Polis Mata Ayak kan.
1: Okay.
2: Depan rumah apa nama hak yang pembaca berita, hak yang sing tu. Depan dia lah.
1: Okay.
2: Lepas tu Mak Teh, mereka kata kenapa tak buat popia basah. Lepas tu Mak Teh balik-balik teringat nak buat popia basah. Buatlah popia basah. Start daripada Seriak buat popia basah. Kota Seriak.
1: Daripada Seriak Perlis sampai lah ke Langkawi. Itu dia. Okey.
0: Biz on Air. Biz on Air.
1: Jadi maknanya dah berapa lama meniaga? Tahun tadi 1996 kan?
2: Ya.
1: Jadi maknanya lebih kurang lama dah lah. Hampir-hampir 20 tahun lama. Macam tu. Okey. Ya. Jadi boleh tak Mak Teh kongsikan macam mana nak buat popia basah ni? Antara bahan-bahan yang digunakan
2: secara ringkasnya. Untuk kulit lah kan?
1: Ya.
2: Untuk kulit tu tepung, bumbu minyak sikit, air garam. Itu saja.
1: Wah, okey. Jadi macam orang kata apa, dia ringkas sebenarnya.
2: Ringkas. Tapi nak buat dia tu lah, dia renyuh sikit kata kan.
1: Dah ambil masa lah kan. Okey. Jadi nak tanya dengan Mak Teh lah kan. Pernah dah rasa macam susahnya nak berniaga ni? Kan? Mungkin ada perasaan nak putus asa lah dalam buat orang kata perniagaan ni?
2: Nak kata putus asa tu tak pernah Mak Teh. Mak Teh rasa berniaga ni Mak Teh seronok. Rasa macam kalau macam buat benda-benda kuih-kuih yang kata yang susah lah kan.
1: Ya.
2: Mak Teh suka. Kuih-kuih yang rumit macam karipap. Macam suka benda-benda macam tu.
1: Sebenarnya nak tanya juga dengan Mak Teh.
2: Ya.
1: Kan? Biasanya dalam perniagaan ni memanglah akan ada orang kata apa, kenangan pahit, kenangan manis dia apa semua kan. Jadi mungkin ada kenangan manis lah Mak Teh dalam perniagaan popia basah ni. Boleh tak kongsi dengan
2: kenangan manis tu?
1: Kami.
2: Seronok lah. Anak-anak pun bantu kan.
1: Ya.
2: Banyak anak-anak yang menolong.
1: Okay.
2: Mak Teh macam suka lah anak-anak. Sebab dia pun faham kan?
1: Ya, betul. Saya pun dapat saksikan tadi, ada ramai juga pembantu-pembantu Mak Teh kan dalam dengan popia basah ni.
0: Biz on Air.

0: Peace on Air.
1: Boleh tak macam kongsi sikit lah. Ada tak benda yang orang kata apa, tak apa nak seronok lah masa berniaga ni? Kot ada yang pahit ke sikit? Yang kata apa?
2: Ada. Ada macam orang dengki pun ada. Tapi mati tak pernah nak ni lah. Macam kita tak ambil orang kata bab kata kan, kita teruskan berniaga je.
1: Ya, walaupun orang buat apa-apa pun macam-macam pun.
2: Membuat mati orang baling pasir pun ada, kereta tolong. Orang mengangkat majlis mengangkat pi angkat kereta tolong mati pi tahu dekat apa nama pi hantar dekat Batu Pahat tu masa dulu di Seriak kan berniaga. Kita dah buat benda mem nego dekat atas min tu nego juga.
1: Maknanya saya orang kata apa
2: macam-macam.
1: Mati tetap kuat lah.
2: Tetap
1: walaupun pelbagai orang kata apa cabaran sebenarnya dan ujian dalam perniagaan ni kan. Okey, tapi itu antara kenangan pahit dengan manis lah. Okey, ada tak macam contoh cabaran yang paling besar lah yang Mak Ti pernah hadapi masa berniaga ni? Dan ujian lah mungkin ada yang Mak Ti tak boleh lupa lah sampai keluar ni. Kan?
2: Tak ada pun.
1: Tak ada? Sepanjang berniaga ni.
2: Orang kata boleh lah seronok. Rasa seronok, orang kata hak yang pengalaman yang ni tu kita letak tepi lah yang kita anggap Allah dugaan kita kan.
1: Allah uji
2: kita.
1: Allah uji pun sebab
2: betul,
1: Allah sayang
2: kita.
1: Itu dia. Okey. Jadi Mak Teh, saya nak tanya berkenaan dengan komen-komen pelanggan. Mungkinlah ada. Kadang-kadang ada, mesti ada pelanggan yang main-main cakap kat Mak
2: Teh
1: untuk perniagaan ni lah kan. Dia dah rasa sekali dia
2: ada,
1: nak lagi
2: ke. Mak Teh pun cakap dekat pelanggan kalau ada yang kurang tu Mak Teh minta maaf lah kan. Kalau ni cakap apa yang tak rasa pedas ke apa. Kadang-kadang kita cili tak pedas. Dia bagi, kadang-kadang dia bagi cili yang pedas. Tengok orang tak suka yang pedas kan. Tentu adalah.
0: Beast on air.
1: Bila komen orang yang orang kata apa makan makanan kita ni selalunya kita ambil yang positif
2: tak,
1: kan.
2: Mak Teh tak ambil. Tak ambil hati. Mak Teh suka. Orang tengok-tengok bagi tahu Mak Teh. Mak Teh suka macam tu.
1: Kira positif lah Mak Teh ni.
2: Betul.
1: Memang hebat. Mak Teh kuat.
2: Tak apa. Dia pun tegur tu mungkin dia pun nak bagi kita elok. Mak Teh balik dulu. Mak Teh mula jual dekat simpang sekolah tu. Sekilo sehari bulan puasa. Masa tu RM4 kot.
1: Okay, macam dulu kuih memang murah sikit kan. Tapi sekarang pun sebabnya peningkatan harga barang ataupun harga makanan ni sebabnya kos harga barang juga kan. Jadi kita faham yang tu. Okay, Mak Teh nak tanya juga berkenaan dengan harga popiah basah ni. Jadi berapa Mak Teh jual dia?
2: Harga popiah basah ni buat pada masa sekarang lah kan. Mak Teh jual satu ni RM1. RM1.
1: Okay, so satu ni RM1.
2: Kadang kalau dia orang beli itu kadang dia orang nak tambah kuah kan. Macam sekarang ni kalau makan dekat sini macam lima macam ni. Okey, Mak Teh ambil RM6 lah.
1: Sebab dia tambah kuah atas. So, jadi macam satu set lah yang
2: Satu set lah
1: yang tu. Ada orang kata apa, lima dengan kuah RM6. Itu dia. Masih murah Mak Teh. Masih mampu milik orang kata. Kalau contohlah orang nak datang ke Langkawi ni. Dan juga berminat nak cari nak makan popiah basah Mak Teh ni kan. Jadi boleh tak Mak Teh kongsikan nombor telefon Mak Teh dan juga di mana alamat tempat ni?
2: Boleh. Mak Teh boleh kongsikan nombor telefon. Nombor telefon Mak Teh 017-406-8604. Alamat sini Sebelah Serasa Bonda dekat Kampung Teluk.
1: Kampung Teluk Ulu Melaka. Senang je nak cari kan. Kalau nak mai pun boleh telefon Mak Teh terus.
2: Mak Teh tutup hari Selasa dengan Rabu.
1: Okey, buka daripada pukul berapa?
2: Buka daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang.
0: Beast on Air. Ekspresi kenangan di Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Semasa ulang tahun ke-78, RTM menekankan bahawa memahami cita rasa penonton adalah sangat penting untuk strategi kandungan digital.
0: RTM 80.
3: Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi.
1: Ekspresi Kenangan sudah pun di penghujungnya. Dan di jam yang terakhir ini pastinya sudah matahari menyinar ke hati anda. Dari pukul 3 petang tadi sampailah 7 malam nanti. Dan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan kita lebih berhati-hati dan rancang perjalanan kita. Dan kalau kata cuaca tak elok macam hujan lebat kan. Apatah lagi dengan angin kuat, ribut kan. Suri matahari sarankan anda tidak memandu. Okey, kalaulah ketika itu sedang memandu di kawasan banyak pokok-pokok besar, cepat-cepat pergi cari tempat yang selamat. Sebab ia sangat berisiko ya. Seperti mana sekarang ini, kalau tengok di langit tu hitam sangat, nampak sangat di hujung sana, dikatakan di Kedawang ya, sekarang ini tengah ribut. Ya Allah, selamatlah semua ya. Dan pastikan tidak memandu ketika keadaan hujan lebat berserta dengan ribut petir. Hindarkan daripada anda memandu dan beradalah di tempat yang selamat. Okey, sebab apa? Ada beberapa risiko ya ketika kita mandu, ketika hujan lebat berserta ribut ni, di mana penglihatan kita akan terhad kan. Jadi sukar untuk kita melihat kenderaan lain di atas jalan. Jalan pun akan licin kan. Kita tak nak kereta tu hilang kawalan atau tergelincir ya, dengan mana keadaan jalan licin tersebut. Dan risiko pokok tumbang, contohnya bukan pokok tumbang saja ya, papan tanda jatuh pun juga berisiko ya, ataupun banjir kilat di atas jalan. Kalau di Kuala Lumpur, Selangor tu kan, ini salah banjir kilat atau di bandar-bandar besar lah kan. Kena segera mencari tempat yang selamat ya. Mesti berhenti di tempat selamat ya. Dan kalau boleh, kita pasanglah lampu kecemasan, supaya lampu kecemasan ni, contoh kalau anda berhenti di tepi jalan, jadi pengguna jalan raya lain akan nampak anda. Okey? Kekal dalam kenderaan lah kan. Sekiranya kereta itu berada di kawasan laluan trafik yang sibuk ataupun berhampiran pokok besar. Okey, maksudnya kena jauhkan daripada pokok besar tu sebenarnya kan. Kita usahakanlah mencari tempat yang selamat ketika hujan lebat dan ribut petir. Okey, ini untuk peringatan kita bersama. InsyaAllah.

0: makan aku. Jangan.
1: Umi, ni singa kan?
2: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
3: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
4: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
5: Akulah Raja Rimba!
4: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
6: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
7: Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.40 minit malam, isyak pada pukul 8.53 minit malam. Syukur Alhamdulillah dah pun di penghujung siaran, Langkawi FM akan kembali bersama anda esok pagi 6 pagi dan siaran kami bawakan secara langsung kepada anda setiap hari 6 pagi hinggalah 7 malam. Terima kasih penolong jurutera Syafiq yang berada di bilik MCR yang telah masih siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Kami masih bersiaran di bangunan Tabung Haji Kuah Langkawi dan insyaAllah tidak lama lagi kita akan berpindah ya, berpindah ke kompleks baru RTM Langkawi yang mana tak jauh lah dari Kuah ni, cuma dia dekat pinggir hutan sana kan. InsyaAllah nanti kita dah rasmi kat sana lagi sekali, kita habang lah kan, insyaAllah. Dan pastikan anda tidak keliru ya, bila siaran solat maghrib dan juga isyak nanti bukan dalam siaran Langkawi FM lagi, sebab kita akan sambung siar ke Nasional FM. Begitu juga ya, siaran yang mana azan subuh yang disiarkan jika waktu itu sebelum pukul 6 atau ialah mungkin kadang-kadang kan waktu subuh tu di Langkawi, di daerah Langkawi masuk pukul 6.1 minit, 6.2 minit, tak sempatlah kita nak siarkan azan tu sebab siaran kita berlangsung tepat pukul 6 pagi. Jadi harap anda tidak keliru jika siaran azan itu telah disiarkan awal, itu adalah kerana waktu subuh yang disiarkan oleh Nasional FM. Okey, kena fahamlah keadaan tersebut sebab siaran kita bermula 6 pagi hinggalah 7 malam, insyaAllah. Baik, insyaAllah saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda, kembali bersama anda pada hari Khamis, subuh Khamis nanti insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan, adalah tu kan, 6 pagi hingga 11 pagi akan bawakan sesuatu lagi untuk anda semua. Okey, untuk semua pejuang hidup, semangat kita bersama. Ini adalah kata-kata semangat untuk kita. Ya, ini penting sebenarnya. Menjaga mulut lidah itu sangat penting dan tidak sesekali kita menyebar fitnah, tuduhan. Ya, elakkanlah kalau kita tak tahu apa-apa, kita tak payah bercakap. Itu senang, mudah aja. Dalam hidup kita yang itu, kita selamatkanlah mulut lidah kita untuk kita ya, hidup dengan tenang dan selamat dunia akhirat lah. Ini yang selalu dipesan oleh guru-guru kita. Kalau orang tua-tua dulu dia selalu sebut, biar orang buat kat kita, jangan kita buat kat orang. Kan? Sebab setiap perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Begitulah sebaliknya. Kita pilih yang mana satu. Sama-sama kita beringat tentang itu. Okey, juga dalam dunia cyber sekarang ini, kita kongsi perkara yang benar. Kalau tak pasti, kita tak boleh kongsi. Kan? Kesannya sangat besar kepada individu dan kepada pelbagai pihak. Itu satu ingatan untuk kita bersama. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: tujuan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang di jam terakhir.
2: Itulah dia Zura.
1: Sekejap masa berlalu.
2: Menghampiri waktu maghrib sekejap saja lagi kan. Jadi kepada teman-teman kita yang dah selamat sampai kat rumah, alhamdulillah.
1: Leganya.
2: Sangat lega. Manakah tidak hari ni kita berperang dengan pelbagai perkara Zura.
1: Betul.
2: Dengan kerja kita, dengan penambahan tugas, bertemu dengan pelanggan, macam-macam kisah lain berlaku. Ada suka, ada duka, tapi itu rutin dalam kehidupan.
1: Betul, Lin. Ya. Kita sambung pula kat rumah nanti, Lin, dengan anak masaknya. Sekarang anak-anak kan time-time ni lah mintanya. Dah malam-malam, dah pukul, orang kata dah pukul 7 dah sampai rumah. Mama, esok kena bawa watercolor. Kita
2: Kertas warna. Lepas tu kena bawa bendera sebab ni kan bulan kebangsaan.
1: Ya, bulan kebangsaan.
2: Ada latihan untuk kita raikan sambutan hari kebangsaan. Mana nak cari bendera, Mama? Kalang kabut lah Mama bersinar.
1: Memang kalau bimbing, kalau hari biasa macam boleh jadi macam Mama aje.
2: Ya.
1: Kalau tidak tu jadi kan macam-macam.
2: Saat-saat akhir ni lah kan.
1: Ya, kita dah sampai rumah betul ni nak keluar balik tu dah macam-macam lagi dah. Nak tempuh hijam lagi. Ya.
2: Cuma diharapkan agar kepada adik-adik tu kan kena apa, beritahu ibu awal-awal. Ataupun telefon ibu dekat pejabat, kalaulah ada telefon dekat rumah tu kan. Ibu, cikgu minta scan-scan barang.
1: Tapi
2: boleh
1: biasa,
2: tak ibu adakan?
1: Biasanya Lin, kalau yang parents ni kita ada grup dengan cikgu. Jadi mak bapak kena alert juga kat situ lah maksudnya. Kadang-kadang kena bawa kertas mana, kadang kita tak baca Lin.
2: Kadang-kadang kita pun terlepas pandang.
1: Grup gosip satu, grup office, grup office punya gosip office, gosip artis, lain-lain grup tau tu.
2: Wah, hebat ibunya ya, segala benda ibunya ada.
1: Lepas tu maknya marah anaknya. Kenapa tak beritahu awal lah?
2: Tapi kalau anaknya dah beritahu awal, mungkin ibunya ada kesempatan untuk membeli.
1: Betul.
2: Cuma kalau di saat-saat akhir dah pukul 11 malam, kedai dah tutup.
1: Jangan ditanya-tanya waktu pukul 11 malam.
2: Dah tidur.
1: Tidur-tidur je esok. Pandai-pandailah jawab nanti dengan cikgu tu.
2: Anak-anak pun kadang-kadang lupa. Kita faham lah kan.
1: Jadi untuk anak yang sedang mandu pun hati-hati memandu ketika ini. Mungkin nak tempuh hijam. Ataupun dah nak sampai kat taman tu, nak masuk ke taman tu panjang. Kalau rumah saya tu nak ke taman, atau taman tu Lin, panjang Lin beraturnya Lin. Keretanya. Jadi bersabar banyak-banyak. Orang kata utamakan kita yang nintah-nintah jalan ni waktu sekolah. Sebab sekarang tengah nak ambil anak-anak sekolah ni. Sekolah petang kan. Jangan berdesup pula kat situ.
2: Hati-hati kalau melalui kawasan hospital, kawasan sekolah,
1: perumahan,
2: klinik, perumahan. Ya, jangan tekan minyak laju-laju, utamakan keselamatan.
1: Jadi selepas ini banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Dan maksudnya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.29 malam. Okey, teruskan menekankan kami, geng kakak petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz, cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua, ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: An Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 serta pisahkan tempat tidur mereka. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 7 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Rabb.

Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan keadaan, langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu.

0: Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama.
1: Fawtaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin.
0: Oleh itu, tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat.
1: Yawshan nasa hadha adabun alim.
0: Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun.
0: Pada saat itu, mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya, kami akan beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah Liz, dasar sudah kita menandikan hari ini geng kakak petang edisi 4 Ogos 2026.
2: Ya, terima kasih kepada semua yang mendengar kami, yang menonton dekat TikTok pun ramai juga Zura.
1: Tadi, alhamdulillah.
2: Ada yang menghantar voice note tentang luahan kakak abang tadi.
1: Mohon maaf juga untuk kami, untuk anda lah sebenarnya. Tak sempat kita angkat call tadi, Lin.
2: Itulah.
1: Sebab dah banyak sangat voice tu tadi, kita tak sempat lah. Sebab masa ni mencemburui.
2: Ya, kita ada lebih kurang 1 jam saja sebab tepat pukul 6 ada rancangan. Jangan bis on air.
1: Betul lah. Jadi jangan orang kata jangan risau. Esok masih ada.
2: Ya.
1: Boleh anda hantarkan lagi voice anda. Boleh call lagi kami. Tapi esoknya orang kata topiknya berbeza lah sikit.
2: Yalah, nak tahu apa topiknya, kena intai-intai dekat laman sosial kami. Ada poster di situ, luahan kakak abang. Kita akan letakkan tajuk untuk esok.
1: Betul, di Facebook dan juga di Instagram. Ya. Kami nak undurkan diri dulu. Malam ini anda akan bersama dengan Reza Zikri nanti yang akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda, saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Alhamdulillah yang baru saja selamat sampai di rumah ketika ini, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sama-sama dengan saya untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026.

Samaan 21 Safar 1448 Hijri. Terima kasih juga geng Kakak Petang bersama dengan Linda juga Zura yang terus menyeringkan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan menerusi Nasional Warna bersama dengan saya Reza Nasional Malam sehingga 12:30 malam nanti. Yang baru masuk bekerja, yang baru masuk shift malam tadi, malam ni juga semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan juga yang mana bekerja lebih masa sehingga pukul 10 malam, 9 malam bertambah ya, sikit lagi jangan habis. Saya akan bersama dengan anda untuk anda yang bertugas pada malam ini pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda, terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi malam anda, edisi malam ini Selasa malam Rabu 4 Ogos 2026. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Mana kerajaan Johor akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan keperluan tenaga kerja Hospital Pasir Gudang HPG dapat dipenuhi. Menurut Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, pengisian tenaga kerja penting bagi membolehkan HPG beroperasi pada kapasiti penuh sekaligus menampung keperluan kesihatan penduduk di daerah itu dan kawasan sekitarnya. Daripada 2,271 jawatan yang diperuntukkan, sebanyak 1,079 jawatan telah diisi, manakala baki kekosongan melibatkan pakar perubatan, jururawat dan petugas kesihatan lain. Hospital itu menyediakan pelbagai bidang kepakaran termasuk pediatrik, obstetrik dan ginekologi, anestesiologi, radiologi, patologi, ortopedik serta oftalmologi. Untuk perkongsian yang seterusnya, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup dadah jenis syabu dan ekstasi. Kes kedua membabitkan rakyat Malaysia dalam tempoh beberapa hari. Menurut Ketua Pasukan Petugas Keselamatan Lapangan Terbang, Novi Manunggal, di mana suspek lelaki yang berusia 22 tahun yang dikenali sebagai DI ditahan di Surabaya pada Isnin sejurus tiba dengan penerbangan dari Kuala Lumpur. Menurut beliau, hasil maklumat risikan pegawai keselamatan menemui dadah berkenaan yang disembunyikan pada bahan suspek. Juga suspek ditemukan membawa 4 bungkusan mengandungi 990 gram kristal syabu serta 4 bungkusan berisi 1,089 pil ekstasi. Suspek didakwa atas kesalahan menyeludup dadah melebihi 5 gram yang boleh membawa hukuman mati mengikut Undang-Undang Indonesia. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua, ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terus setia, Nasional Malam.
4: Nasional FM. Who should I

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi bersama dengan Abang Bak dalam slot cara kita. Dan hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu bagaimana untuk menjadi pasangan yang lebih memahami. Dalam setiap hubungan, sama ada suami isteri atau tunang pasangan bercinta, memahami pasangan adalah kunci kepada hubungan yang bahagia dan harmoni. Tapi apa mana tanya sebelum tu, siapa dekat sini pernah rasa pasangan dia tak faham perasaan atau keperluan dia? Cuba angkat tangan sikit. Oh, ambil tingginya angkat tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian menunjukkan pasangan yang saling memahami dan berkomunikasi dengan baik mempunyai 70% lebih peluang untuk mengekalkan hubungan jangka panjang. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk menjadi pasangan yang lebih memahami. Cara yang pertama, jadi pendengar yang sebenar, bukan sekadar mendengar. Apa maksudnya? Ramai yang dengar pasangan mereka bercakap tapi tak betul-betul mendengar. Mendengar dengan penuh perhatian adalah asas untuk memahami perasaan dan keperluan pasangan. Kajian dari Journal of Communication Studies 2022 mendapati bahawa pasangan yang mengamalkan teknik mendengar aktif atau active listening mempunyai tahap kepuasan hubungan 50% lebih tinggi. Contoh-contoh, bila pasangan bercakap, elakkan gangguan seperti telefon ataupun TV contoh, dan gunakan teknik seperti eye contact. Sambil dia bercakap tu, kita tengok mata dia, dan teknik angguk. Oh, sambil kita dengar, kita angguk sikit. Dan teknik yang ketiga, kita ulang semula isi penting untuk menunjukkan yang kita benar-benar mendengar. Oh, kalau guna teknik ni, eye contact, angguk dan ulang semula isi penting ni, insyaAllah anda akan kelihatan dan betul-betul menjadi pendengar yang sebenar. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah fahami bahasa cinta pasangan, love language. Setiap orang ada cara berbeza untuk menunjukkan dan menerima kasih sayang. Dr. Gary Chapman memperkenalkan konsep 5 bahasa cinta yang boleh membantu kita lebih memahami pasangan. Tuan-tuan boleh cari love language, the 5 love language. Contoh-contoh, jika pasangan kita ini love language-nya adalah words of affirmation, maka kita berilah kata-kata semangat kepada dia. Ataupun jika dia lebih suka act of service, bantu dia dengan kerja rumah tanpa perlu disuruh. InsyaAllah dia, si pasangan ini, akan rasa sangat-sangat disayangi dan dihargai. Dan cara yang ketiga adalah jangan buat andaian. Bertanyalah dengan jujur. Tolonglah. Banyak konflik berlaku sebab kita buat andaian tanpa bertanya. Contoh, jika pasangan kita nampak muram, jangan terus anggap dia marah pada kita. Tanya dia baik-baik. Awak okey ke? Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Sebab kadang-kadang kalau pasangan diam, kita ni pula cepat sangat fikir dia merajuk. Rupa-rupanya dia bukan tengah ada masalah. Bukan merajuk, dia tengah fokus nak order makanan online je pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia 3 cara kita untuk menjadi pasangan yang lebih memahami. Yang pertama, jadi pendengar yang sebenar, bukan sekadar mendengar. Yang kedua, fahami bahasa cinta pasangan. Dan yang ketiga, jangan buat andaian. Bertanyalah dengan jujur. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You have to faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurans secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu lebih 604 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni, ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-konsular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupusan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua Pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

lagunya Langkah Seiringan. Hiburan terbaik kita pada malam ini 9.20 Bina Malam Waktu ini pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Selamat mendengarkan dan pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyediakan lagi malam anda pada malam ini, Selasa malam Rabu 4 Ogos 2026. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, yang masih lagi dalam pemanduan ataupun yang baru saja memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya, tidak kira ke mana saja halu tuju anda. Saya pastinya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan juga yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM? Mantap semuanya. Apa khabar? Selamat malam. Yang baru masuk boleh kongsikan dulu live ini. Yang boleh tap-tap screen. Khairul Nizam, terima kasih follow. Maklong Sempoy. Juga Kamis Hasan. Azrul juga ada bersama. Alicia dari Wangsa Maju. Ahram hadir bersama juga dari Kinabatangan Sabah. Pastinya hiburan terbaik kita menerusi pilihan bersama 2.0. Mr. Joe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mr. Joe, selamat malam. Ibrahim Inggris hadir bersama juga dengan kita di TikTok Live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Kopi sanangan Tutuong Reza dari, oh, bahasa dusun. Oh ya ke, apa maksudnya tu eh? Saya baru tahu, kali pertama saya dengar bahasa tu bang eh. Waalaikumsalam. Hadir Muhammad Haikal. Salam Jaafar. Bongawan Sabah hadir. Terima kasih. Tok Misai Desaru hadir. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, juga dari Indonesia, Singapura, Brunei yang terus layan Nasional FM. Anda boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, juga saluran televisyen kembali untuk saluran Astro 869 dan saluran MyTV 701. Yamato Seremban hadir Linggiran. Mantap, terima kasih hadir. Untuk pilihan bersama kita yang seterusnya, Opu dari Sepilok Sandakan, terima kasih hadir. Ayo kita mengimarahkan lagi TikTok Live kita dengan pelbagai interaksi, berbagai perkongsian anda pada malam ini sambil kita berhibur menerusi lagu terbaik untuk pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Lin Roslinda, sebuah lagu daripada Sting yang berjudul Usah Dengar Kata Orang. Pastinya lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Budak Lawa juga ada bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wally Van yang berjudul Harga Diriku. Dari wilayah Persekutuan Labuan, Jasli Sidum, sebuah lagu daripada kumpulan Iklim yang berjudul Bukan Niatku. Untuk hiburan kita yang terbaik, lagu-lagu no saja, jadi terus layan, terus berhibur lagu ciptaan LY untuk anda. Usah Dengar Kata Orang, Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aku 9.30 8 malam waktu ini. Menerusi pilihan bersama 2.0. Maksudnya hiburan terbaik untuk anda pada malam ini, yang terus menyerikan lagi malam indah anda pada malam ini. Yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM, baru saja hadir, assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita, disulami dengan lagu yang terbaik untuk Nasional FM. Sentiasa di hati, terus menyerikan lagi malam anda. Jadi terus kekal frekuensi itu, jadi terus kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Agil Gentang dari Jalan Terpahang, terima kasih. Frekuensi yang sama, ya. Agil Gentang ni antara penyokong setia untuk Nasional malam. Terima kasih, Agil Gentang. Don Ryan juga, terima kasih. Teping-teping Abdullah, alhamdulillah. Pilih 86, Mat Razi dan semua sahabat kita. Dan rakan-rakan kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Nozi Musa juga ada bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Khadijah Mamin. Selamat tugas Raiza. Pastinya malam ini terus menghiburkan kita. Untuk Nasional Malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Mantap. Ada dari Terengganu, Muhammad Yusuf. Assalamualaikum semua sahabat kita, serta Reza, moga sihat selalu dan sentiasa ceria. Sehingga ke penghujung yang terbaik, kita layan lagu terbaik. James hadir bersama Ita Chok dari Ipoh. Osman juga Sunflower. Alhamdulillah juga kita semua semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat walafiat. Nini Ani, Sofia Darus. Kita terus berhibur pada malam ini, santai malam, layan Nasional Malam bersama-sama dengan Reza. Teman-teman menyapa hari, menyapa dari Taipei. Mantap. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Muhammad Ramli, Princess Su dan juga sahabat kita Nur Azila dan semua rakan-rakan walau di mana juga anda berada. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Usif Joseph dengan permintaan lagunya, lagu daripada The Queen yang berjudul Tidak Mengapa. Dan juga sahabat kita Hasya Arjalun dari Tawaf Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu nostalgia daripada Dato' Sudiman Haji Arsyad yang berjudul Kulit, yang popular pada tahun 1986 untuk hiburan terbaik kita pada malam ini. Dan Hafiz Ibrahim dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kumpulan Feminin yang berjudul Kini. Ucapan saya, semoga sentiasa terhibur dengan lagu yang dipilih menerusi pilihan bersama untuk anda semua santai malam ini. Salam dari Tanjung Manis, Sarawak. Terus layan kita, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.
1: Berdampingan mesra dalam menyayang hujan, bagaikan dunia.

Kenapa 95 minit malam waktu ni lagu ciptaan Dato' A. Rahman Hassan terus menghiburkan kita. Lagu non saja, lagu-lagu yang terus menghiburkan kita pada malam ini untuk hiburan yang terbaik kita. Baik, perkongsian untuk anda juga, ramalan cuaca signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat, antaranya di Borneo termasuk Sarawak bermula 4 hingga 9 Ogos 2026, di mana pengaruh angin dari arah selatan serta peningkatan titik panas di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Dalam pada masa yang sama juga, taufan dolphin yang sedang aktif di Lautan Pasifik Barat dijangka bergerak ke arah barat menuju ke Kepulauan Okinawa, Jepun dan seterusnya ke China pada penghujung tempoh ramalan 9 Ogos 2026. Keadaan ini berpotensi mengakibatkan angin baratan yang kencang di Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan bermula 6 hingga 9 Ogos. Jadi untuk anda yang secara khususnya berada di Sabah dan Sarawak, dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web rasmi www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia, serta boleh memuat turun aplikasi My Cuaca untuk maklumat yang terkini dan sahih mengenai cuaca harian. Semoga semuanya bermanfaat untuk anda. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan lagu permintaan sahabat kita. Sebuah lagu yang diciptakan oleh East Kevin, nyanyikan oleh kumpulan Real X. Permintaan sahabat kita Amirul Abadi. Ini dia, Segara Dalam Ingatan. Terus layan, terus berhibur, National FM.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya di National Fans Sentiasa di Hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk jam yang berikutnya 10.08 minit malam. Selamat malam. Terima kasih kerana terus dengar, terus layan National FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana semua pemilik bangunan warisan diminta agar menjalankan pemeriksaan keselamatan bagi mengelak insiden dua warga negara Sri Lanka cedera selepas dihempap runtuhan struktur bangunan warisan di Lebuh Armenia daripada berulang. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, di mana kerajaan negeri amat prihatin dengan keadaan mangsa dan telah berhubung dengan Pesuruhjaya Tinggi Sri Lanka ke Malaysia bagi menyalurkan bantuan yang diperlukan. Sebagai langkah susulan, satu notis nasihat keselamatan akan dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dan Georgetown World Heritage Incorporated GTWHI kepada semua pemilik bangunan warisan. Perkongsian yang saya terusnya mengenai sukan, di mana Harimau Melaya berdepan cabaran getir menjelang aksi penentuan menentang Filipina dalam kumpulan Piala ASEAN 2026 apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Menurut Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho, mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand tempoh hari, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan ligamen collateral medial MCL. Menurutnya, kehilangan dua pemain berpengalaman itu memberi kesan kepada perancangan pasukan, namun pemain lain turut perlu tampil mengambil tanggungjawab bagi memastikan misi mara ke separuh akhir kekal terbuka. Dalam masa yang sama, beliau mengingatkan anak buahnya supaya tidak mengambil mudah cabaran Filipina walaupun pasukan itu tewas kepada Myanmar sebelum ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita terus kekal berhibur, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di National FM Sentiasa di Hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM Sentiasa di Hati.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Terminal Cinta, lagu yang popular pada tahun 1990, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, dipublikan oleh Ella. Baru saja bersama-sama dengan kita untuk malam ini, 10.30 minit malam. Selamat malam sahabat-sahabat pendengar semua, walau di mana juga anda berada. Yang ketiga ini, yang bertugas, yang bekerja di mana saja lokasi anda, di pejabat, di restoran dan sebagainya, di kafe, di hospital serta di klinik. Semoga dia permudahkan segala urusan anda semua. Yang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya akan terus bersama menemani anda sehingga sampai ke lokasi, ke destinasi anda. Juga yang berehat ketika ini, yang menonton di TikTok Live, selamat malam semuanya. Santai malam kita, layan lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Cik Su. Selamat malam semuanya, walau di mana juga anda berada, menyapa rakan-rakan kita. Hadir dari Felda Guaranapai, Citra Kedah, terbaik layan kita Nasional FM. Ida Mulyani dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Semoga kita sihat dan ceria selalu dengarkan Nasional FM. Dari Pari Raja Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim, cuaca ketika ini panas membahang, hujan sekejap-sekejap je katanya. Sentiasa jaga diri anda, memperbanyakkan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Pesanan ya. Ahmad Suhaili juga ada bersama. Selamat malam semuanya. Nora Zila, Mama Ila Labu yang memandu sentiasa berhati-hati sambil layan Nasional FM. Nora ini Reina Norjes dari Sandakan. Selamat malam semuanya. Nurul Atika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Jalil dari Endau. Nurul Azmi Rafiti juga. Selamat tugas Reza, 8 malam hingga 12 tengah malam. Untuk rakan pendengar, layan kita jom teman sehingga ke penghujungnya. Dari Bintulu, Sarawak, mantap. Hajar Halijah dan semua sahabat-sahabat kita. Bulat katanya, ya Nasional FM, sentiasa di hati. Maksudnya lagu yang terbaik, lagu best yang disajikan untuk anda. Si Selami juga dengan informasi yang saya dikongsikan. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM, bukan saja di frekuensi di radio, anda juga boleh terus menerusi aplikasi RTM Klik, saluran televisyen 869, saluran Astro dan MyTV 701. Untuk permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama kita pada malam ini, bersama-sama dengan sahabat kita Ahmeng dari Kulai, Johor Bahru, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ismail Izani dan juga Alif yang berjudul Luar Biasa. Ikuti Hasna Hasrani dengan permintaan lagunya, semoga kita terus sukses selalu. InsyaAllah, mudah-mudahan pilihan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada kumpulan Visa, Dalam Gerimis. Dari Jerantut, layan kita terus berhibur. Anissa Samin dari Tongkang, Pejabat Batu Pahat, Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu yang penuh dengan makna. Untuk hiburan kita pada malam ini adalah lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers yang berjudul Aku Hanya Serangga. Terus layan kita, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

Lagu ciptaan Wana Fisu, Aku Hanya Serangga. Semua lagu terbaik daripada kumpulan Bumi Putar Rokers membawa kita 10.47 Mei malam buat dunia. Alunan yang mengetuk pintu hati kita, mengajak kita mendekat pada Dia yang Maha Mengasihi. Lagu yang terbaik, lagu non saya, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Terima kasih untuk anda masih lagi kekal mendengarkan Sonora FM, walau di mana juga anda berada. Juga sedikit perkongsian untuk sahabat kita yang memandu ketika ini, secara khususnya di Lebuh Raya Utara Selatan, E2 Laluan Senai Utara Kulai, lokasi lencongan di kilometer 19.80 arah utara ke 19.80 arah selatan, di mana tarikh pelaksanaan 4 Ogos bermula 10 malam ini sehingga 5 Ogos 5 petang. Jadi awasi sebarang halangan di hadapan anda, berhati-hati ketika memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini di sebelah malam ini juga, dan boleh terus muat turun aplikasi Tuju untuk paparan CCTV secara langsung untuk info trafik. Perkongsian untuk anda, sentiasa berhati-hati untuk sahabat kita yang memandu, yang santai di rumah, terus layan menerusi saluran Astro 869 dan juga aplikasi RTM Klik untuk pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Nur Riza, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Juga RTM pastinya teman setia anda, Nasional FM sentiasa di hati dengan permintaan lagu saya. Sebuah lagu daripada kumpulan UK, Bila Diri Disayangi, diikuti Muhammad Amirullah Isnain. Untuk Reza yang budiman, oh, dan juga semua pendengar Nasional FM, hadir dari Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, dengan permintaan lagu No Saja, juga sebuah lagu daripada Dato' Awi yang berjudul Iris. Lagu yang penuh dengan cinta-cintun katanya, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Terus lain kita terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: 2030 menerusi inisiatif seperti Bursa Rise Plus dan My Value Up untuk memacu pertumbuhan berasaskan tadbir urus korporat yang kukuh. Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, termasuk penggunaan data pentadbiran dalam menghasilkan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuat keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office NSO. Katanya langkah itu memastikan statistik rasmi negara dihasilkan mengikut standard, definisi dan metodologi yang seragam di samping memperkasa sistem statistik negara.
1: Bila kita bercakap tentang repository data, ialah di mana peranan dia adalah menyimpan dan menguruskan data. Tetapi yang lagi penting adalah untuk statistik ini, iaitu kita menganalisis dan mentafsir data tersebut. Itu sebabnya kita nak memastikan bahawa kewibawaan statistik rasmi negara ini dari jadualah kita gubal rang Undang-Undang Statistik 2026.
0: Datuk Muhammad Sahar Abdullah. Penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur program pemotoran seperti program RXZ Members. Pengarah JPC Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, ia bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
2: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You have to faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. It means that bila mereka beli tiket, dibekalkan secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan permotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Timbalan Dekan Pengajian Siswa Sah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zainal Makdun menegaskan, sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi. Beliau berpandangan kerjasama penganjur, peserta dan agensi penguat kuasa penting bagi memastikan acara berlangsung secara terkawal tanpa menjejaskan orang ramai.
3: Perlu dianjurkan secara organise, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang mendaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Surabaya, Indonesia selepas dikesan cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi yang disembunyikan pada badannya. Suspek berusia 22 tahun yang tiba dari Kuala Lumpur itu berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes ini merupakan tangkapan kedua dalam tempoh seminggu susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia bersama 70,000 pil ekstasi di Jakarta sebelum ini. Tiga ekor singa di Taman Zoologi Tama, Jepun mati disyaki akibat strok haba ekoran cuaca panas melampau yang melanda negara itu. Pihak zoo memaklumkan 10 daripada 16 ekor singa di situ menunjukkan gejala dehidrasi dan kegagalan organ sejak pertengahan Julai lalu. Kandang singa kini ditutup sepenuhnya bagi membolehkan rawatan diteruskan. Selain langkah pencegahan seperti pemasangan pendingin hawa dipertingkatkan segera. Sebuah kapal pengangkut pukal berbendera Liberia, Minoan Pioneer, dilaporkan hilang kuasa sepenuhnya selepas terkena objek tidak dikenali di Selat Hormuz. Insiden di kedudukan 20 batu nautika timur Laut Oman itu mencetuskan kebakaran di ruang penginapan kru menyebabkan seorang jurutera kapal dilaporkan hilang. Pihak berkuasa agensi operasi perdagangan maritim United Kingdom kini sedang menjalankan siasatan lanjut. Kejadian itu meningkatkan lagi kebimbangan keselamatan di laluan utama.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebelas malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati pastinya dengan hiburan yang terbaik yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat. Yang bertugas, yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang santai di rumah, selamat beristirahat, selamat bersantai malam ini sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Sehubungan dengan itu juga, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini secara khususnya buat anda yang berada di negeri Sarawak dan Sabah, di mana hujan lebat dijangka berlaku serta ribut petir bagi daerah di negeri Sarawak, daerah Seri Aman, Betung, kawasan Pusar, Kapit, Bintulu, Miri dan juga kawasan Maruni dan diikuti di daerah Limbang. Manakala di Sabah, kawasan pendalaman di Sibitang dan Beaufort serta di daerah Sandakan, kawasan Telupik, Kinabatangan, Beluran sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati juga ya. Dan silalah rancang sebaiknya perjalanan anda, secara khususnya buat anda yang bertugas di luar, abang-abang lori kita yang memandu dan sebagainya. Semak juga info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh terus rujuk juga info cuaca harian menerusi media sosial rasmi MET Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Masih lagi kita berhibur dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama. Permintaan sahabat kita Sadin dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Bad Company yang berjudul If You Need Somebody. Di mana yang terbaik, selamat ke udara untuk Reza. Terima kasih. Kasih Laila dengan permintaan lagunya dari Brunei Darussalam. Sebuah lagu daripada Melati yang berjudul Berpaling Kasih, diikuti lagu yang terbaik permintaan sahabat kita juga Putra Borneo dari Sibu Sarawak dengan permintaan lagu Jiwang Nostalgia. Sebuah lagu daripada Ilusi Puisi Cinta dengan lagu-lagu yang terbaik. Terus kita berhibur, terus layan untuk anda Nasional FM.

saja lagu yang berada dengan cerita yang menusun jiwa kita. Ilusi Puisi Cinta 11.33 bilik malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Sebelum saya akhiri siaran saya, sedikit perkongsian ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan Bia dari Sarawak. Selamat malam semuanya. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir santai kita layan Nasional Malam. Cihat Bakar, Ainul Jaafar, terbaik semua. Mantap. Lagu terbaik santai malam kita layan Nasional FM. Syarilin Nadia juga bersama Armugem. Selamat sejahtera dan selamat tugas. Terima kasih juga sahabat kita Miss Nifah, Miss Wan, Rosidah, Nek Mok, Senarizam, Ramlahdin, Mas Mona dan Marina Wati. Juga sahabat-sahabat kita yang saya tak sempat nak kudarikan ucapan anda. Ya, walaupun saya tak sempat kudarikan, tapi saya tetap membaca ucapan anda. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama permintaan sahabat kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Barang beli kita dengan permintaan lagu daripada Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Dan juga Farid Razak, sebuah lagu daripada Melissa, Cinta Untuk Nabila. Dan yang terakhir, lagu permintaan Muhammad. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Zul Handy Black, sebuah lagunya Seiras Bayang Mentari. Pastinya hiburan terbaik, terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

Lady Black Syaira sembayang dan mentari sampai kita di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM Sentiasa di Hati. Segmen yang terakhir edisi hari ini selepas ini untuk segmen yang berikutnya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama-sama dengan Easy 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Boleh Google saja di Nasional FM. Nanti keluar semua media sosial rasmi kami. Boleh ikuti untuk hiburan dan informasi yang dikongsikan kepada anda. Juga setiap hari anda boleh membuat permintaan lagu menerusi memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dari pagi sehingga tengah hari, lebih kurang 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Boleh hantarkan 2 permintaan lagu anda berserta dengan ucapan, pastinya lagu-lagu yang terbaik yang akan diputarkan dan akan disajikan untuk hiburan kita di sebelah malamnya. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Easy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza. 6 jam Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Easy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kawasan rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi, ini dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

0: Ya.
1: Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Zona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, ada juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJZ. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJZ 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temu Komelayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Mamat Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati. Terbaik GBH.

Moga terhibur pendengar-pendengar Nasional FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot. Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Selain itu juga Adul Jalil Tahir juga ada, Salih API. Ada juga Epliana Rosli, Liana Lia. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di Nasional FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkan lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Kertesta juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakanlah kita bila kita buat aksi wheelie ni memanglah nampak gempak, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan, tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi. Dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah, Abang lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu, eh.
0: Ha, ya, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional.

Sonal FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH. Sukalah yang komen dan kadaran kita di segmennya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching. Ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKL dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta kata nak dengar lagu ini, dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana, Kasih Musa akan berubah, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini, dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je, Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti, Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burun Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan, kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada kesempatan kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

Masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru. Kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Ha, jadi lepas ni, kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jamal Abdillah dan Francisca Peter. Okay. Terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay. Kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada Kak Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha.

Itu dia, angkat kaki dari Syida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita, Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih, pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya, makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian, tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, aku lebih tahu. Okay, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, gitu. Mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Chom Boto Chigum Kaji, antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwa.
5: Hai, saya Tony Yusof.
6: Saya Maida Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Sikitlah, kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatas. Ini kulu bani Adam khotaun wa khairul khotaina tawabun. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa, yang terbaik orang buat dosa ini ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan, gagal. Why? Itulah dia, ada hidayah, tak ada taufik, tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, ini yang Tuan Abah sebut tadi kan, hadis kursi tadi, ana inda zani abdibi, aku kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuan Abah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru Tok Abah, ni 40 tahun lepas masa Tok Abah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru, walaupun dah usang, purba. Ya, isteri jadi isteri baru, walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu, perempuan nikah pun orang baru. Ya, okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama' pesan kat Tok Abah, bila kita berubah, ni semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada Tok Abah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar rumah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebabnya Tuhan sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiy syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tuan Abah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah, ya. Tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati, ya. So tolong betulkan diri. Tok Abah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin, susah. It's not easy, alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi Tok Abah, bidang Tok Abah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu, guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, yeah? Ini dia. So, 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah. Langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So, dan ini kajian seorang orang apa nama? Psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya. 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan tak apa tanya Allahyarham Ustaz Arundin, masa tak apa belajar rawatan Islam tahun 85. Tak apa mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Tak apa, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan, yes, ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Yeah. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita jatuh, bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright. Allahumma

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama. Emosi tu tak sama. Dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi. Nabi juga pernah dimaki. Tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya,

kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2025 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Suara ini kembali menemani saudara. Bermula sekarang sekitar tepat pukul 11 pagi nanti menerusi ceria pagi.

Assalamualaikum saudara muslimin dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi, manakala tepat pukul 6.04 pagi, masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, sentiasa dalam keadaan menuntut ilmu. Ilmu ini sentiasa kena mengutamakan, lebih-lebih lagi ilmu fardhu ain. Yang saya sebut sebelum ni, ilmu fardhu ain ialah ilmu fiqah, tauhid dan juga tasawuf. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, apabila seseorang itu ada niat untuk mempelajari, insya-Allah Allah Taala akan membuka banyak jalan. Mana orang yang

tersebut mati syahid. Nah, jadi dekat sini Allah Taala kata juga dalam suratul Mujadalah, yang maksud daripada firman Allah, Allah Taala akan mengangkat darjat orang yang beriman dan juga berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini jadi seorang Muslim, seorang orang yang beriman kepada Allah, lagi bertakwa kepada Allah, kena mempunyai ilmu. Contohnya, kalau kita nak solat, nak ibadat-ibadat yang kita buat setiap hari ni, perlu kepada ilmu apa yang kita buat ni, kita kena tahu. Nah, lagi-lagi pun Allah Ta'ala angkat darjat orang yang mempelajari ilmu, lagi-lagi orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu ini akan menjadi satu kemuliaan bagi saya dan semua yang pernah pendengar dikasihi oleh Allah. Apabila kita mempunyai ilmu, Allah Ta'ala akan tinggikan darjat kita. Walaupun orang tak suka, nah, tapi insyaAllah kalau kita ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala akan angkatkan darjat kita. Mudah-mudahan insyaAllah segala ilmu yang kita belajar ini akan jadi ilmu yang manfaat bagi diri sendiri dan bagi umat manusia insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Ceria Pagi. Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada jarak, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
1: Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Rekno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Lagu FM 104.8.87.5 hari ini hari Rabu 5 Ogos hari ini bersama dengan 21 Safar 14.48 Hijrah AA macam biasa. Suara ini menemani saudara. Harap-harap tak ada yang jemu untuk terus mendengar suara ini dan juga mendengar frekuensi ini. Menerusi dua frekuensi yang dipancarkan macam biasa 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami yang dapat didengari di sekitar Pekan Kuah 87.5, melalui Dunia Tanpa Batasan juga di live streaming melalui RTM Click di pautan radio tempatan. Asalkan anda ada akses kepada internet, data anda cukup, anda boleh muat turun di Google Play, di App Store dan juga di App Gallery. Semoga permulaan hari yang baik untuk anda hari ini yang telah pun memulakan pagi-pagi anda, sama ada menjalankan tugas ataupun bersenaman barangkali mungkin. Didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar hari ini. Apa jua aktiviti-aktiviti yang sedang dan akan anda lakukan.

0: pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, Waalaikumsalam. Mau jumpa je pagi ni.
0: Dua minggu.
1: Setelah sekian lama.
0: Dia pun peram gitu. Dua minggu.
1: Dia. Tak patut, tak patut, tak patut.
0: Dia buat macam tu. Frozen.
1: Hey, tapi dah ada juga konti seorang-seorang kan. Solo.
0: Kita ni bergerak solo lah. Macam mana orang tak sudi. Macam tu lah.
1: Ambil alih tu tugas orang lain kan.
0: Haa, tu lah. Kita bagi mereka peluang untuk
1: berdua.
0: Okey.
1: Okey, jom, jom kita pergi ke tajuk-tajuk berita luar negara.
0: Okay.
1: Pagi ini di antaranya yang dimuatkan melalui berita harian online. AS yakin perjanjian buka semula Selat Hormuz boleh dicapai esok, mana kata hari inilah. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata Washington berpeluang mencapai perjanjian dengan Iran bagi membuka semula Selat Hormuz seawal esok hari ini.
0: Ini kontroversi projek ubah suai kolam pantulan Lincoln Memorial cetus pertikaian. Ya, ini di Washington.
1: Okey.
0: Pastu kebakaran hutan musnahkan 700 bangunan, puluhan ribu dipindahkan. Ini juga di Washington.
1: Okey. Operasi menyelamat feri terbakar di Pulau Madura.
0: Oh, tamat. Madura.
1: Ya, 5 disahkan maut. Dan Iran lapor batal serang Ukraine selepas Kiev mohon maaf.
0: Ini rundingan laluan selamat Selat Hormuz antara Iran, Oman positif.
1: Bekas ketua junta Myanmar lawat Thailand sebagai pemimpin awam buat kali pertama.
0: Rundingan Israel-Lubnan bermula di Rome dengan sokongan Amerika Syarikat. Dan seterusnya, Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Ini menurut kata PBB.
1: Qatar gesa penyelarasan negara teluk laksana memorandum persefahaman AS Iran. Dan Indonesia, Thailand ikrar terus sokong usaha ASEAN pulihkan keamanan di Myanmar.
0: Ini 87 maut akibat banjir di Assam. Penduduk berlindung di kemah sementara.
1: Assam.
0: Assam dekat negeri mana ni tu? Timur Laut India. Assam lah tempat dia.
1: 25 negeri AS saman pentadbiran Trump berhubung tarif global didakwa tidak sah. Dan korban gempa bumi Venezuela meningkat melebihi 6,000 orang.
0: Ini 157 migran diselamatkan selepas bot terbakar di Selat Inggeris di Paris ni. Seterusnya, kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan negara itu.
1: Jabatan Negara AS rancang tutup konsulat di 5 negara termasuk Indonesia. Dan Korea Utara kecam amaran ancaman siber AS dan sekutunya.
0: Ini gunung berapi Fuego meletus, penduduk Guatemala dipindahkan.
1: Lagi yang banyak berita.
0: Setakat tu sajalah serta cerita dia.
1: Ya, itu dia tajuk-tajuk berita luar negara di antaranya yang dipetik melalui berita harian online dan Jah tengok di mana?
0: Berita RTM online.
1: Okey.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi ataupun baru mendengarkan kami di Langkau FM. Sama ada di rumah ataupun dalam kenderaan ataupun anda bekerja shift malam di pejabat anda. Waktu lah ni kalau orang pergi kerja pagi-pagi, kejaya apa aja?
1: Kejaya
0: jeng-jeng.
1: Cikgu
0: lagi.
1: Lepas tu dia kerja hotel.
0: Hotel dia kalau masuk 7 pukul 6
1: kan?
0: Pukul 5 serang sama dengan kita je.
1: Betul-betul.
0: Yang chef tu kan
1: Yang
0: kerja bahagian kitchen.
1: Kitchen
0: Walaupun tak chef kan.
1: Betul. Dia pun nak timbang-timbang bahan dulu. Timbang bahan kena betul-betul.
0: Tak kena masak kena timbang pun je. Campak-campak dah pro dah.
1: Betul lah, dia pun pro dah lah. Tapi kira-kira macam ada sukatan-sukatan kata dia.
0: Kejaya apa yang tak stres je?
1: Tak stres. Kejaya apa?
0: Depa kata apa juru hebah tak stres.
1: Depa kata DJ tak stres pasang lagu je apa kata. Depa tak tahu kita pasang lagu dia kena marah dekat dalam kawi sana sini. Pandai je depa. Pasang lagu tu salah, pasang lagu
0: pasang
1: ni salah.
0: Pasang lagu bukan susah. Dia macam ni je. Orang putih kita green grass.
1: Wah, green grass?
0: Look beautiful from far.
1: Okay.
0: Okay. Rumput hijau tu, okay, nampak cantik daripada jauh.
1: Okay.
0: Kalau kita pergi dekat pun kita tahu.
1: Baru kita tahu kata rumput tu sebenarnya ada tumpuk-tumpuk.
0: Ada tumpuk-tumpuk dan macam.
1: Ada bekas kena racun pun ada.
0: Macamlah kejaya orang. Kita tengok kejaya orang dia ni seronok.
1: Kan, syoknya dia jadi cikgu.
0: Syok ni syoknya cikgu lah. Syoknya jadi chef lah.
1: Syoknya jadi lawyer.
0: Syoknya jadi pilot lah. Pilot darat lah. Pilot tu ada lah kena sangkut lah tu.
1: Itulah tu. Aduh.
0: Macam je.
1: Berat tu masalah tu.
0: Tapi apa yang abang nak kongsikan di sini ialah.
1: Awak
0: satu kajian. Menurut kajian Wong and Tay. Kerjaya guru merupakan kerjaya paling stres di Malaysia. Berbanding 26 senarai profession lain. 26 yang lain tu kita termasuklah.
1: Okey.
0: Abang tambah ya.
1: Kita tak stres lah maksud dia.
0: Dah.
1: Dia pun tak tahu. Dan
0: kita stres jugalah.
1: Stres?
0: Dah 26 tu kita termasuklah.
1: Kita termasuk yang tak stres.
0: Yang stres lah.
1: Kita yang stres juga. Stres. Diterima.
0: Kesihatan mental ni dia merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang berfikir, merasa dan bertindak dalam kehidupan seharian.
1: Betul.
0: Tanda-tanda orang ada masalah ni je. Dia rasa sedih, rasa risau. Perubahan mood, emosi yang sangat ketara.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang perempuan bagi dia makan kenyang, okey. dia lapang dia akan marah.
1: tapi dok juga ko.
0: Dok juga. Kak Yoh marah dia tiba-tiba dia tak boleh lah ni.
1: Patut mood dia elok marah tu.
0: Pasal apa Kak Yoh memang tengok dia kena keluar tu. Kena satu tapau, keliar masuk-masuk mai. Belahak 3 kali okey.
1: Patut dia turun elok semalam dia gelok aja.
0: Tiba-tiba ada satu tapau.
1: Itu rahsia dia.
0: Tanda-tanda masalah lagi aja iaitu hilang minat dalam aktiviti harian. Perubahan selera makan atau corak tidur. Tapi Kak Yah dia makan lalu dia mana ada tak stres lah.
1: Maksudnya dia tidur lena tu.
0: Lena. Tidur lena makan lalu ke okey lah.
1: Tidur lena makan lalu.
0: Mandi basah
1: ke okey lah. Mandi basah gerak tak makin-makin. Okey.
0: Dia masalah dia ialah kalau tidur tak lena, makan tak lalu.
1: Okey.
0: Kan mandi tak basah.
1: Tu macam bercinta.
0: Itulah dia orang pengibak.
1: Angau ah.
0: Tak dia berlawanan lah kan.
1: Jiwa tak tenang.
0: Macam
1: tu lah.
0: Okey, cara kita menjaga kesihatan.
1: Okey, cara
0: berkongsi
1: dia.
0: Berkongsi masalah dengan rakan yang dipercayai. Jangan bagi tahu hak kawan nak yang tak boleh percaya.
1: Okey.
0: Sekejap dia jadi wartawan pula.
1: Dulah, wartawan. Habis cerita semua
0: habis,
1: orang
0: tau. Jangan habak kat orang tau.
1: Tak ada satu opis dah tau.
0: Amalkan gaya hidup sihat. Tidur yang cukup. Lepas tu senaman samalah. Senaman ni bukan takat nak kurus ya. Dia nak jaga emosi kita semua cukup lah.
1: Betul. Bila oksigen sampai ke otak tu, dia cerdah lah sikit. Ni hidup mana.
0: Dapatkan maklumat sokongan melalui Minda Sihat KKM. KKM ada. Dan jumpa ataupun ataupun kalau ada masalah sangat, jumpa pakar psikologi.
1: Betul.
0: Ataupun kaunselor jika tekanan sukar dikawal.
1: Benar. Ya. Kawallah tekanan anda sebelum anda menekan-nekan.
0: Jangan menekan-nekan ya.
1: Menekan-nekan ni bang. Amboi, pasang lagu saloh pun tak boleh.
0: Jangan menekan-nekan.
1: Woi.
0: Pukul 7 kita akan ke pusat berita radio RDM.
1: Aha, pagi kita kembali.

KLIA berketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

KLIA Perketat Kawalan Bendung Penyeludupan Dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.

0: Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa. 7.19 minit pagi dah tuan-tuan.
1: Sini jam 7.20. Ha? Lewat sikit. Jam-jam lewat sikit. Kena sentar sikit.
0: Betul. Dia betul.
1: Oh, okay.
0: Kita tak boleh buat cepat-cepat, tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Kita kena relax-relax je. Tuh. Sama je.
1: Sama. Sama je. 20 second lagi, 7.20.
0: Kira. Second kena kira. Amang kira.
1: Terutamanya jam ni kena tepat waktu bila tau.
0: Ha. Waktu bila? Waktu nak buka puasa. Waktu buka puasa.
1: Tu kena tepat.
0: Tepat
1: tak pergi kan. Semenit satu saat tak boleh awal, satu saat pun tak boleh lewat.
0: Tak boleh.
1: Cuaca elok ni jalan.
0: Cuaca hari ni alhamdulillah, tapi kalau ikut tinjauan Met Malaysia ni mana
1: tak
0: lagi.
1: Tak lagi. Tak sampai pagi waktu dia.
0: Hang kita nak cerita leh.
1: Kita nak cerita hari ni hari apa nama hari Rabu 5 Ogos 2021 Safar dah.
0: Loh ni cepat sungguh. Tahun ni rasa sangat cepat lah berbanding tahun-tahun lepas.
1: Ada orang rasa tahun rasa cepat. Bukan tahun ni cepat. Hari rasa cepat, hari rasa pendek ada.
0: Ada.
1: Hari kita bila mood kita syok kerja. Kita rasa pukul 5 dah. Pukul 11 dah tak lama buka je. Okay. Balik dah.
0: Hari yang tak apa syok kerja.
1: Hari Jumaat lah. Hari Jumaat tu hari cuti kita. Tapi hari itu payment lebih je.
0: Tapi syok kerja tu.
1: Syok juga. Tapi bagi rakan saya, dia kata hari yang paling syok sekali ialah hari ni.
0: Pasal apa?
1: Pasal hari ni.
0: Saya bukan. Itu kawan abang kan? Saya bukan.

0: Saya wakil orang tu lah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak untuk ni untuk ucapan tu. Dia pun hantar mesej Hawaii tu.
1: Dia pun mesej aku tepi dia kata ni. Tolong bagi ucapan dekat Joss saat ni hari ni hari jadi dia.
0: Sayur ni lahir bulan 12.
1: Tapi bukan nak kata ni satu fakta yang keluar main daripada kajian tu juga tadi kajian yang abang kata siapa tadi?
0: Encyclopedia tu.
1: Bukan. Tu dia. Kajian oleh Wong and Tay juga. Yang kajian stres tadi kan. Dia kata siapa yang beranak bulan 8 ni antara orang yang cantik dan juga handsome.
0: Ya, okey. Walaupun saya lahir bulan 12 tapi saya setuju dengan kata-kata bulan 8 tu.
1: Tapi saja tanya Pi lah kan.
0: Ya.
1: Hari ni birthday je yang keberapa. Saja tanya Pi lah.
0: Saya nak
1: ni off record tak apa.
0: Tak apa.
1: Off record
0: saya jawab on tak apa lah. Saya baru dapat kunci kebebasan. Baru 21 tahun. Duk sekolah lagi tak
1: ada
0: lagi.
1: Layan.
0: Duk betul.
1: Sungguh.
0: Tak bohong lah.
1: Kalau pakai baju sekolah kan. Orang kata form 4, form 5
0: pun. Tu lah. Sibik tak pakai.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kita.
1: Boleh Encik datang?
0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu Encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: Vamos tá com a...
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Suhata, dalam Refleksi. Sebelum saya teruskan dengan topik hari ini, saya nak tanya para pendengar sekalian. Hampa tahu tak me time tu apa? Ada ke tidak? Kita peruntukkan masa untuk me time ke tidak? Me time ini benda apa, tuan-tuan dan puan-puan? Lebih mudah nak faham, me time adalah masa untuk diri sendiri. Kenapa perlu ada me time? Sebabnya para pendengar sekalian, bila kita adakan atau anjurkan me time untuk diri kita, kita akan dapat tingkatkan kualiti diri kita sendiri. Ia juga adalah satu-satunya masa untuk kita luangkan masa dengan diri kita sendiri tanpa perlu fikirkan hal-hal yang lain. Me time ini, tuan-tuan dan puan-puan, boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Contohnya, pergi shopping bersendirian, membaca buku, dan dalam kita lakukan me time ini, kita boleh hubungkan dengan penghargaan kendiri atau self-reward. Apa tu self-reward? Self-reward ini, selepas kita dah buat sesuatu yang terbaik dan capai target, kita hargai dengan memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri. So, kira macam hadiah untuk diri sendirilah. Misalnya, beli makanan yang sedap, belanja diri sendiri dengan selai baju atau kasut baru, atau pergi short vacation untuk bercuti. Apa peri pentingnya me time ini, tuan-tuan dan puan-puan? Dengan adanya me time, secara tidak langsung, kita dapat mengurangkan tekanan yang kita hadapi. Nah, selain itu, me time juga dapat memupuk work-life balance. Maka jelas, apabila badan dan pemikiran kita dah cukup rehat, cukup makan, tidak stres dan dapat penghargaan, maka hasil kerja setelah itu akan jadi lebih baik, malah terbaik. Para pendengar sekalian, me time ini penting ya. Selain daripada membantu kita fresh up fizikal dan minda kita, ianya seperti ubat kepada tekanan. Jadi, mulai hari ini, cuba setkan satu masa bagi me time dan penghargaan kendiri. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Suhata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.

0: Setiap orang ni kita rasa dia tak sama je.
1: Tak sama.
0: Ada orang pagi-pagi dia suka makan roti canai. Ada orang pagi-pagi dia suka makan nasi lemak, roti canai dia tak suka.
1: Betul.
0: Ada orang pagi-pagi dia suka dengar lagu yang romantik.
1: Betul.
0: Ada orang bila kata lagu yang slow-slow, romantik-romantik ni mengantuk bawa kereta.
1: Kan, dia kata
0: dia nak lagu yang upbeat.
1: Betul.
0: Ada orang suka dengar lagu dandut pagi-pagi. Ada orang nak lagu orang putih. Ada orang nak lagu apa nama Bollywood. Jadi kita cuba memenuhi cita rasa anda semua.
1: Kan.
0: Walaupun kadang-kadang kita suka lagu Hindustan. Orang lain tak suka.
1: Betul.
0: Anda suka lagu orang putih. Orang lain pula tak suka.
1: Ya.
0: Anda suka lagu dandut. Orang lain tak suka.
1: Pula.
0: Jadi kita cuba memenuhi lompong yang ada.
1: Sis coba.
0: Ya, untuk memenuhi cita rasa anda.
1: Betul.
0: Selepas lagu ini kita akan ke info cuaca dah.
1: Baik.

0: tanya lirik-lirik selalu.
1: Ya, mata lirik-lirik ni dia ada satu satu dia
0: dia tak puas hati.
1: Tak puas hati.
0: Mata dia macam tu kan.
1: Satu tak puas hati, satu lagi berkenan. Hak mana satu yang anda terima, saya tak tahulah. Hak mana tak tahulah kan.
0: Kan kita tak tahu, kita tak tahu. Tu kata hati
1: lirik
0: mereka.
1: Itu, ya, lirik tu adalah bahaya kadang-kadang. Kebanyakannya.
0: Itulah.
1: Minta satu bagi 50 lirik juga.
0: Minta 100 bagi 50. Okey, kan. terima.
1: Minta 1000 bagi 100. Kan, lirik juga.
0: Kadang-kadang tak minta dia bagi.
1: Yang tu lah lirik lain.
0: Yang tu lirik lain lah.
1: Yang tu lirik lagu. Itu lirik lagu.
0: Menarik lah. Tak minta pun dia bagi. Macam menarik lah yang tu.
1: Okey, jom. Cuaca-cuaca.
0: Cuaca hari ni ya. Ribut petir di beberapa tempat. Lepas tu petang pula ribut petir di kebanyakan tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26, maksimum 32, tuan-tuan.
1: Lama tak dengar cerah-cerah-cerah.
0: Tak ada cerah. Lah. Tadi kita duk tengok kat kok cerah-cerah-cerah.
1: Tak ada.
0: Cerah belah KL tu.
1: Yelah kan.
0: Tak apa lah, nanti dia kuih cerah lah.
1: Okey, terus menghiburkan anda. Ini lagu yang boleh memberikan anda inspirasi ataupun idea.
0: Untuk?
1: Untuk bagi hadiah birthday lah, Haji. Ini Haji yang minta lagu ni. Haji minta lagu ni je.
0: Saya
1: abang buta ke?
0: Tak apa, saya terima lah.

0: Ya, jangan dikenang je, jangan dikenang. Kalau kenangan itu merosakkan badan je.
1: Dia bahagia cuma sebulan je.
0: Tajuk lagu tu ah. Kadang-kadang minta apa? Cincin mahal sangat. Bulan-bulan.
1: Bahagia sebulan mahal ingat tu jenuh nak kampui. Seterusnya, ni saya tak mau cincin-cincin mahal ni, saya tak mau.
0: Apa tu nak apa?
1: Saya nak gigi mahal.
0: No. Abang tengok orang zaman dulu-dulu kan. Ada tau, dia pun pakai gigi mas tau.
1: Sini.
0: Belah kiri, belah kanan.
1: Ujung-ujung lah.
0: Jarang lah, tengah.
1: Jangan.
0: Rasa tak ada kot.
1: Rasanya jarang, ada. Gigi bawah pun jarang.
0: Gigi atas.
1: Gigi atas ya.
0: Ada dia belah-belah siung tu je.
1: Betul-betul, belah siung tu. Pasal apa buka siung saja?
0: Dia nampak manis situ.
1: Siung nampak manis.
0: Okay, dia macam jari manis lah. Siung ni dia macam jari manis.
1: Okey.
0: Dia nampak manis.
1: Tapi kalau tak manis juga macam mana?
0: Tapi ada je orang pakai cincin jari tengah, jari telunjuk ada jelah ni. kan? Betul, dulu pakai cincin jari manis kan?
1: Lah ni kelingking pun ada dah.
0: Ada.
1: Ibu jari
0: macam-macam pun macam-macam dia pelik-pelik lah.
1: Tak cukup tangan kaki dia pun. Melampau. Okey ni gigi mah. Gigi mah kan macam Abang cakap lah, dulu-dulu orang tua-tua selalu duk pakai gigi mah kan. Pasal apa dia pakai gigi mah? Saya rasa dia pun mungkin banyak emas.
0: Abang tahu dia penyeri.
1: Dia penyeri.
0: Bila senyum tu orang nampak daripada jauh.
1: Ingat kan sebab depa kaya. Pastu depa takut orang ni ke macam rompak-rompak ke, so depa bubuh kat gigi.
0: Tak payah orang nak rompak.
1: Mungkin.
0: Mungkin boleh jadi. Tapi yang tu depa bubuh tu gigi kekal ke gigi palsu je?
1: Hak duk baca ni palsu.
0: Palsu. Okey.
1: Kalau hak kekal tu dia macam
0: takkan cabut nak buah balik kot.
1: Dia macam crown.
0: Okey. Salut.
1: Okay. Macam dia cuma bubuh, lepas tu dia boleh buat keluar. Lepas tu dia ada 24 karat tau.
0: Oh ya kau. Mana kata boleh ni lah.
1: Boleh gadai.
0: Boleh gadai lah.
1: Boleh kot ni. Emas tulen 24 karat.
0: Kebiasaan kot je.
1: Diperbuat daripada alloy emas, iaitu campuran emas dengan logam lain supaya dia keras dan tahan lama supaya boleh digunakan untuk mengunyah.
0: Soalan dia aja.
1: Soalannya.
0: Kita nak pergi buat di kedai gigi ke kedai mas?
1: Tengok no. Kita nak pergi kedai mas ke kita pergi kedai gigi? Maksudnya kita kena dua-dua. Satu pi dapat ukuran gigi, bawa pergi kedai mas.
0: Nak pasang dia patah balik kedai gigi
1: nak tak? Pasang balik kena pergi kedai gigi pulak tu. Tengok tu. Dua kali, empat kali rejung.
0: Abang tak tanya dulu ke? Terlupa nak tanya.
1: Tengok
0: tak teringat nak tanya dan tak tahu nak tanya.
1: Tak ada nak tanya arwah tok pun lupa. Gigi pun tak tahu pergi mana dah.
0: Ada siapa rembat tu je?
1: Tak tahu lah. Tak tahu kena pergi cari di kedai pacar. Mungkin lah.
0: Dia kalau nak gadai pun dia kena lebok dulu kot je.
1: Betul.
0: Kalau bentuk gigi tu orang tak terima.
1: Kalau bentuk gigi mungkin orang tak mau lah. Betul juga tu.
0: Ini persoalan yang harus kita buat apa nama?
1: Kajian. Betul.
0: Kajian lagi.
1: Kan? Dia nak pergi kedai gigi ke nak pergi kedai mas?
0: Kan?
1: Saya pun tak
0: tahu. Dan satu lagi, adakah mas tu boleh digadai?
1: Adakah ia boleh digadai? Tapi boleh kot asalnya ni. Mas tu leh ni. Lo ni harga mas jatuh tau.
0: Okey, harga mas hari ni 538.26 per gram.
1: Sebelum ni kan
0: 999.
1: 700-600 belum.
0: 999. Tapi kalau yang 916 493.
1: Jadilah 496 tak apa.
0: Sebenarnya orang pakai 916 ah.
1: Betul.
0: Boleh lah Haji.
1: Kita nak habis tu lah. Penat habak panjang-panjang cerita. Hak ringkas tu lah ujung tu.
0: Ujung tu.
1: Yang depan tu bunga saja.
0: Kita tak ada dah habak ke gigi mas ke apa ke. Yang kita tahu hari ni kata mas harga jatuh Haji. Boleh lah pergi beli. Sama ada Haji pergi beli sendiri ataupun ajak je pergi sekali.
1: Tak apa saya.
0: Tapi ajak suka surprise ke tak ke?
1: Saya pergi sendiri tak apa. Saya pergi sama, tak apa. Saya tak ada masalah.
0: Pergi sama ni boleh beli apa, kelas mahal sikit.
1: Itulah. Takkan pergi seorang-seorang. Kan pergi sama-sama. Abang, baru untung.
0: Abang pergi kedai mas tu kan. PPP apa? Allah minta maaf adik kata. Cash tak bawa.
1: Allah bang.
0: Tak apa abang. Dia kata QR boleh. Lah hampa apa? Apa kau kuat?
1: Swipe pun boleh bang.
0: Jangan bagi kau dengar kata.
1: Takkan kau tak tahu.
0: Kau
1: Saya
0: tak tahu lah.
1: Saya abang kat kau lah. Itulah teori.

0: Lagu ni ada di carta nombor satu kebanyakan lagu kebanyakannya carta-carta
1: Carta-carta lagu kat Malaysia lah.
0: Lagu kat Malaysia lah, negeri ataupun
1: Betul,
0: di National FM kah.
1: Kan, malam-malam ni. Betul eh, mula-mula lu dengar tu. Ui, syahdu.
0: Dia mula-mula dengar, dia tak pernah menangkap.
1: Tak pernah menangkap sangat.
0: Lama-lama dengar dia tu. Dia macam tu lah. Lagu yang mula-mula kita dengar, kita tak pernah suka.
1: Kita kan macam,
0: cuba kita dengar, suka lah.
1: Tu kan, tu lah. Orang yang kita pasang tu kadang-kadang, macam abang kata lah, dia tak suka lagu ni, dia suka lagu ni.
0: Macam orang juga, malam-malam kita tengok tak suka, lama-lama kita jadi suka. Contoh.
1: Tapi orang kata kalau tak suka, jangan tak suka sangat, bam.
0: Okay.
1: Jangan.
0: Kalau benci, jangan benci sangat.
1: Jangan benci sangat.
0: Kalau sayang, jangan sayang sangat.
1: Tapi kalau sayang, sayang sungguh-sungguh.
0: Ada orang kata jangan sayang sangat-sangat.
1: Oh, you know?
0: Simpan juga sikit balance.
1: Belen
0: Belen abang kelai.
1: Kelai tu harus.
0: Ya. Yeah. Abang kelai.
1: Yes, betul. Dia tak meriah kalau tak bergaduh ni.
0: Betul.
1: Apa pula nak smooth saja tak boleh juga.
0: Tapi satu betul abang nak bagi.
1: Ya.
0: Kalau anda nak hadiah birthday anda besar.
1: Tuh.
0: 2-3 hari sebelum tu bergaduh. Bergaduh panjanglah.
1: Aduh. Besar sangat hadiah tu nanti tu.
0: Tapi dah tak boleh lah. Hadiah tak ada.
1: Saya tak bergaduh. Tak boleh.
0: Gaduh-gaduh manja lah.
1: Buat-buat
0: merajuk sikit kan.
1: Bagus kat tu.
0: Mula-mula nak beli cincin, betul beli rantai. Contoh.
1: Besar. Makan modal.
0: Makan modal.